Masih barengan sama Divya nemenin kamu di The Morning Crew sampai nanti jam 9 ya, Stars. Barusan aja kamu dengerin satu single dari Gamaliel, Audrey, Cantika, Galih, dan Ratna. Dan aku mau update dulu ya, Stars, untuk satu kabar baik gitu ya, dari Indonesia, terkhusus dari Surabaya, di mana salah satu kreator asal Surabaya, Martin Ang, ini berhasil ya, Stars, membuat board game namanya Ditto menjadi board game Asia Tenggara pertama yang dapat penghargaan Spiel des Jahres di Jerman. I don't know the spelling is gitu ya, tapi itu adalah satu penghargaan yang cukup bergengsi untuk para kreator-kreator board game gitu ya, yang Stars ya. Dimana board game Ditto ini karya kreator asal Surabaya yang diterbitin sama Table Toys Games, ini berhasil memenangkan penghargaan di Berlin, Jerman. Penghargaan ini dikenal sebagai yang paling bergengsi di industri board game, sampai sering dijuluki sebagai Oscar-nya dunia board game. Itu keren banget sih artinya ya. Mungkin buat kamu sekarang ini udah jarang banget mainin board game, tapi buat anak-anak tahun 2000-an yang sangat lekat gitu ya sama board game, card game, atau permainan-permainan yang bisa benar-benar dimainin, gak cuman ada permainan di gadget aja, ini benar-benar sesuatu yang membanggakan banget nih ya, Stars. Dan kemenangan ini juga jadi momen bersejarah karena Ditto menjadi board game pertama dari Indonesia dan juga Asia Tenggara yang berhasil membawa pulang penghargaan tersebut. Jadi selama ini yang menang penghargaan dari Berlin, Jerman ini itu biasanya negara-negara barat yang Stars, Jepang sampai Selandia Baru. Jadi kalau negara Asia Tenggara tuh kayaknya baru sekarang ini, dan orang Indonesia, Surabaya gitu kan, keren banget. Congratulations untuk Kakak Martin dan juga untuk Ditto yang sudah berhasil memenangkan penghargaan dari Jerman ini ya, Stars, sebagai Oscar-nya board game dunia. Keren banget, ikut bangga banget nih ya, Stars. Nah, ngomongin soal board game gitu ya, ada salah satu board game yang cukup terkenal juga di dunia yang akan dibuatin versi filmnya ya, Stars. Hah? Board game apa tuh? Tungguin aja, bentar lagi bakal di update selengkapnya di The Morning Crew. Tapi kita olahraga dulu yuk bareng sama Ran lewat sepeda yang udah ada di playlist aku pagi hari ini.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

masih nemenin kamu. Cinta Laura Kill, Oh Baby, 2022 versionnya Stars, yang dimana lagu ini juga udah cukup lama sebenarnya dirilis sama Cinta Laura, dan dirilis ulang versi tahun 2022 ya Stars. Jadi ini kayak lebih fresh dan jadi jauh lebih kekinian aja gitu ya. Masih ngebahas seputar board game. Tadi Dibi udah nyampein satu kabar bahagia dari Surabaya, di mana salah satu kreator asal Surabaya ini berhasil membawa pulang penghargaan yang bisa dianggap dan bisa dinilai sebagai Oscar-nya board game dunia yang Stars. Penghargaan yang ada di Berlin, Jerman ini. Dan Indonesia berhasil menjadi juaranya di tahun ini, dan menjadi yang pertama di Asia Tenggara juga untuk membawa pulang hadiah ataupun juga penghargaan tersebut lewat board game Dito namanya. Nah, ngomongin soal board game juga, ingat gak sih ada board game yang ini hits banget? Mungkin kamu juga gak akan lupa, walaupun cukup ada reformasi ya, cukup ada pembaharuan dari board game ini yang start, sampai-sampai board game tersebut akan tayang di Netflix yang start. Board game Monopoly bakal jadi reality show Netflix dengan 12 peserta, di mana mereka akan adu strategi untuk memperebutkan hadiah sekitar 32 miliar rupiah. Jadi ini buat kamu yang suka banget main Monopoly ya yang Stars, ini bakal ada versi live-nya, bener-bener diadain versi live-nya sama Netflix yang Stars, dimana untuk competition series ini itu mengadaptasi dari board game legendaris Monopoly, di mana mereka akan survive gitu ya, dan mereka akan mengatur strategi untuk mendapatkan hadiah utama yaitu 2 juta US dollar atau sekitar 32 miliar rupiah. Jadi berdasarkan pengumuman resmi dari Netflix ini yang Stars, reality show ini bakal diproduksi sama beberapa rumah produksi ya atau production house, mulai dari Hasbro Entertainment, ada Studio Lambert juga, di mana itu tim di balik Squid Games The Challenge and the Circle gitu, dan di mana nantinya akan mempertemukan 12 kontestan yang harus saling berebut properti, mengumpulkan kekayaan, negosiasi, membangun aliansi sampai menjatuhkan lawan biar dia sendiri itu gak bangkrut. Jadi sistem permainannya tuh bener-bener kayak Monopoly gitu, tapi ini real life yang Stars ya. Jadi mereka bukan kayak main board game and then memenangkan 32 miliar rupiah, enggak, tapi kayak beneran, tapi teknis permainannya bener-bener kayak Monopoly gitu. Nah, ngomongin soal board game yang Stars, karena tadi kita udah ngebahas soal Dito, board game yang sudah mendapatkan penghargaan dari Berlin, Jerman, terus juga ini ada board game Monopoly yang dimainin di dunia nyata yang Stars. Bentar lagi Dibi punya pertanyaan-pertanyaan seputar board game di Tebak Cepat The Morning Crew. Jadi pastiin aja dipelajari dulu anak-anak kisi-kisinya ya, untuk menjawab pertanyaan Bu Guru di Tebak Cepat The Morning Crew seputar board game. Board game yang bakal dikasih adalah board game yang familiar, yang dimana Dibi yakin kamu pasti bisa jawab ya Stars. So stay tune buat kamu, siapin handphonenya, save dulu nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Nanti buat kamu yang udah merasa aduh terchallenge nih aku buat ngejawab pertanyaan ditebak cepat, langsung jawab aja nanti pertanyaannya ya. Aku bakal balik lagi bentar lagi banget, masih di The Morning Crew.

0: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
0: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
0: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
0: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
4: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
0: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
5: Dialog Medal Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM Dialog Medal Youngsters Radio.

Dan udah jam 7.30 ya Stars, itu waktunya Dibi bentar lagi bakal ngajakin kamu untuk main tebak-tebakan, dimana kamu harus menjawab cepat karena kita terbatas oleh waktu ya. Dimana lagi kalau bukan di tebak cepat. Tadi udah sempat Dibi kasih spill kisi-kisinya ya Stars, dimana untuk tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini itu adalah seputar board game. Jadi kamu boleh tuh belajar dulu ya seputar board game. Kira-kira pertanyaan yang muncul nanti adalah board game apa ya yang Stars ya. Nah kita langsung aja yuk main di pertanyaan pertama tebak cepat The Morning Crew. Udah siap? Udah siap belum? Udah siap dong. Yuk kita mulai tebak cepat The Morning Crew edisi 15 Juli 2026. Aduh, ini gampang banget pertanyaannya, yang Stars. Di mana board game ini cukup terkenal, yang Stars, dengan total 32 bidak, di mana masing-masing pemain ya itu mendapatkan 16 bidak. Ini adalah board game yang familiar banget, yang punya total 32 bidak, yang masing-masing pemain akan mendapatkan 16 bidak. Jadi ada dua pemain tuh di situ ya. Board game yang Bibi maksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, board game Go, atau B, catur? Apakah A, board game Go, atau B, catur? Di mana permainan board game ini punya total 32 bidak dan melibatkan dua pemain, yang artinya masing-masing pemain itu mendapatkan 16 bidak. Board game yang Bibi maksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, board game Go, atau B, catur? Apakah A, board game Go, atau B, catur? Gampang lah ini ya pertanyaannya yang Stars, karena udah ketahuan banget gitu loh dari pertanyaannya, harusnya udah bisa kejawab nih apa nih ya. Jadi pertanyaannya sekali lagi, ini adalah board game yang cukup familiar dari semua usia memainkan board game ini, bahkan sampai sekarang yang Stars, di mana board game ini punya total 32 bidak, di mana melibatkan dua pemain, which berarti artinya masing-masing pemain mendapatkan 16 bidak. Permainan board game yang Dibi maksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, board game Go, atau B, catur? Apakah A, board game Go, atau B, catur?

Dari yang udah bergabung ada Mas Rishad, ngejawabnya adalah of course B gitu katanya ya, alias catur. Terus abis gitu ada kakak Angel, coba jawab deh karena aku gak pernah main board game juga. Jawabannya catur karena ada bidak tuh di situ. Oke, baik ya. Di logika aja walaupun mungkin gak ngerti ya jawabannya apa, tapi mungkin kalau dicocok logikan itu jawabannya apa nih gitu. Terus abis gitu ada Mas Tio. Hai Mas Tio, selamat pagi. Mau ikutan ngejawab tebak cepat The Morning Crew pagi ini? Jawabannya pertanyaan pertama B gitu. Ada Mas Hadi ngejawab B. Mas Yusuf Triyono juga ngejawab B, catur. Jadi dari yang sudah bergabung nih, ada Mas Ferdi, ada Mas Hadi, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Tio, ada Mas Rishad, ada Kak Tamara. Tadi jawabannya adalah yang B ya, alias catur yang stars. Pertanyaannya sekali lagi, board game ini cukup terkenal banget, dimainin sama semua usia, baik cewek ataupun cowok yang stars, sampai ada permainan tingkat dunianya juga gitu ya. Dan board game ini mempunyai total 32 bidak dimana melibatkan 2 pemain, yang artinya masing-masing pemain mendapatkan 16 bidak. Nah, permainan yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, board game Go, atau B, catur? Apakah A, board game Go, atau B, catur? Nah, sekarang Bibi mau kunci dulu jawaban dari yang udah bergabung di pertanyaan pertama. Tebak cepat The Morning Crew. 3, 2, 1, jawaban Bibi kunci.

dan board game. Dari pertanyaan pertama, tebak cepat, The Morning Crew adalah catur. Jadi board game yang dimaksud itu adalah catur yang stars ya, dimana dalam permainan catur standar itu ada total 32 bidak catur di atas papan gitu, dimana jumlah ini akan dibagi rata, yaitu dua pemain, masing-masing pemain akan mendapatkan 16 bidak catur yang stars, dimana 16 bidak catur untuk setiap pemain itu terdiri dari satu raja, satu ratu, dua benteng ya, terus dua kuda, dua gajah, dan ada 8 pion ya kalau nggak salah ya. Jadi itu adalah untuk permainan catur ini yang stars. Jujur Demi nggak pernah suka lagi main catur karena kayak pakai strategi matematika gitu, sedangkan aku nggak jago banget untuk kayak gitu-gitu ya yang stars ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, tebak cepat The Morning Crew. Board game yang juga sangat terkenal di dunia yang stars, di mana board game ini menggunakan kotak-kotak dengan huruf untuk membentuk kata-kata pada papan. Di mana board game ini punya kotak-kotak yang isi kotak-kotaknya itu adalah abjad gitu ya, huruf, di mana nantinya akan membentuk kata-kata pada papan yang stars. Permainan ini juga bisa menambah kosakata untuk pemain. Makanya biasanya tuh anak kecil juga biasanya dianjurin untuk main board game ini gitu ya. Board game yang dimaksud adalah titik, titik, titik. Apakah A, Scrabble? Apakah A, Scrabble? Atau B, Othello? Apakah A, Scrabble? Atau B, Othello? Apakah A, Scrabble, atau B, Othello? Dimana board game ini punya kotak-kotak dengan huruf yang dimana nanti pemainnya itu bisa membentuk kata-kata pada papan yang stars. Jadi kayak modelnya itu gayanya teka-teki silang gitu, dimana salah satu manfaat untuk bermain board game ini itu bisa menambah kosakata. Jadi anak-anak tuh yang lagi belajar baca kayak gitu-gitu itu disaranin main board game ini. Namanya board game yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, Scrabble, atau B, Othello? Apakah A, Scrabble, atau B, Othello? Jawabannya adalah, silakan kamu kirim jawaban yang kamu yakini benar antara A atau B yang stars lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @DJFM Surabaya. Sekali lagi pertanyaannya, ini adalah board game yang cukup terkenal juga di dunia yang stars, di mana board game ini punya kotak-kotak yang isinya itu adalah abjad atau huruf, di mana nanti para pemain bisa membentuk kata-kata di atas papan tersebut yang stars. Kelebihan dari board game ini adalah bisa menambah kosakata baru gitu. Jadi anak-anak yang lagi belajar baca biasanya disaranin untuk main board game ini. Board game yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, Scrabble, atau B, Othello? Apakah A, Scrabble, atau B, Othello? Buat yang sudah bergabung, ini ada Mas Rishad. Jawabannya adalah A. Kalau Othello tuh bukannya yang hitam putih itu ya, Dip ya. Terus abis gitu ada juga Mas Ferdi, jawabnya A, Dip. Mas Hadi juga ngejawab A. Mas Yusuf Triyono menjawab Scrabble harusnya. Terus juga ada Kakak Tamara yang ngejawab A, Scrabble. Ada juga Mas Tio ngejawab Scrabble. Ketambahan lagi ada Mas Edi ngejawab Scrabble juga ya. Jadi yang udah bergabung ngejawabnya yang A. Curiga nih para pemain semuanya. Para pemain semuanya ya. Aduh, pada jago-jago gini kayaknya kalau ngebahas soal permainan board game gini ya. Coba kita tengok apakah iya benar itu jawabannya. Tapi sebelumnya kita kunci dulu ya. Jawaban dari Mas Rishad, Mas Tio, Mas Edi, Mas Yusuf Triyono, Mas Hadi,
Kakak Ferdi sama Kakak Tamara ya, yang sudah ngejawab di mana jawaban rata-rata semuanya adalah yang A alias Scrabble. 3, 2, 1, dibikunci jawabannya.

Dan dari pertanyaan kedua, tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini seputar board game, di mana board game ini itu mempunyai kotak-kotak dengan huruf yang di mana para pemain nanti bisa menyusun kata-kata di atas papan untuk membentuk satu kata gitu, yang stars di mana permainan ini juga bisa menambah kosakata yang lebih banyak lagi. Yang stars dianjurkan juga untuk anak-anak yang lagi belajar ngebaca. Dan permainan board game yang Bibi maksud adalah titik-titik-titik. Apakah A Scrabble atau B Othello? Apakah A Scrabble atau B Othello? Dan jawabannya adalah

Scrabble. Tuh kan para pemain nih semuanya nih pada tahu jawabannya ya yang Stars ya. Jadi emang buat kamu yang suka main board game pasti udah gak asing lagi sama yang namanya Scrabble ini yang Stars. Karena permainannya tuh mirip banget sebenarnya kayak teka-teki gitu. Cuman ada kotak-kotak yang isinya tuh adalah huruf gitu yang Stars ya. Ada huruf di situ yang dimana bisa disusun huruf-hurufnya ini menjadi sebuah kata gitu. Dan berdasarkan sebuah artikel dari New York Times di tahun 2004 tentang subculture Scrabble ini, para pro Scrabble atau para pemain pro Scrabble ini luar biasanya memiliki kosakata lebih dari 120 ribu kata youngsters. Dimana jumlah kosakata ini tuh bisa dibilang 4 kali lipat dari jumlah kosakata yang dikuasai sama manusia normal gitu ya. Buset. Makanya gak heran kalau misalkan board game Scrabble ini jadi salah satu board game yang cukup direkomendasikan oleh para psikolog untuk anak-anak biar bisa cepat baca gitu. Atau bisa juga untuk menambah kosakata. Jadi ini dimainin semua kalangan sih biar gak bosen gitu ya. Warnanya bervariasi macam-macam warnanya. Ada kotak-kotak yang warnanya itu putih, ada juga kotak-kotak yang warnanya itu kuning gitu ya. Itu tadi pertanyaan kedua di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir.

Bisa dibilang bahwa permainan ini cukup terkenal di Indonesia. Dengan permainan yang ada di atas meja, terus juga di mana para pemain ini membawa kartu berwarna kuning dengan titik-titik warna merah. Board game ini atau card game ini adalah titik-titik-titik. Apakah A, Monopoly, atau B, Domino? Apakah A, Monopoly, atau B, Domino? Di mana board game ini itu ada atau mempunyai kartu berwarna kuning dengan titik berwarna merah. Jumlah titik terdiri mulai dari 0-0 sampai yang terbesar 6-6. Board game yang Dibi maksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, Monopoly, atau B, Domino? Apakah A, Monopoly, atau B, Domino?

Ini bisa dibilang board game tapi juga card game gitu yang Stars. Tapi lebih ke card game sih kayaknya kalau yang ini ya. Jadi permainan yang Dibi maksud adalah titik-titik-titik. Dimana untuk permainannya sendiri atau card game ini itu adalah kartu warnanya kuning, ada titik warna merahnya. Terus juga bentuknya tuh kayak persegi gitu yang Stars kalau setelah dibagi jadi dua ya. Jumlah titiknya mulai dari yang terkecil 00 sampai yang terbesar 66. Tapi beda nih kalau di luar negeri yang Stars bentuknya tuh balok gitu ya, jadi bukan card. So, permainan yang Dibi maksud adalah titik-titik-titik. Apakah A Monopoly atau B Domino? Apakah A Monopoly atau B Domino? Dari jawaban yang udah maksud, wah serentak semuanya ya. Ngejawabnya ini sama semua, gak ada yang beda ya. Keren. Mas Rishad, Kakak Tamara, Mas Tio, Mas Edi, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, dan Mas Hadi. Semuanya ngejawabnya adalah Domino yang Stars. Ini adalah card game gitu ya. Kalau di Indonesia lebih terkenalnya card game daripada board game gitu. Dan untuk jawabannya rata-rata yang masuk adalah Domino, bukan Monopoly ya. So, apakah itu jawabannya yang Stars dari permainan yang mempunyai kartu berwarna kuning dengan titik-titik berwarna merah di mana bentuknya itu adalah sebuah persegi gitu ya Stars, dengan jumlah titik itu terdiri dari 00 sampai 66. Permainan yang Dibi maksud adalah titik-titik-titik. Apakah A Monopoly atau B Domino? Apakah A Monopoly atau B Domino? Dari jawaban yang udah masuk, itu rata-rata jawabannya adalah Domino. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu yuk. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci.

Domino. Pada benar semua jawabannya, bukan lagi nih para pemain nih semuanya nih ya. Ya ampun. Jadi kalau di Indonesia, Domino itu emang wujudnya adalah kartu yang stars biasanya warna kuning gitu ya, dengan titik-titik warna merah. Dan memainkan domino ini beberapa orang mengatakan sangat mudah gitu, karena memang umumnya dimainin sama sedikit orang gitu ya, sekitar 2-4 pemain gitu, dimana kartunya itu dikocok terus habis itu dibagi sama rata untuk memulai. Biasanya aturannya pun juga fleksibel gitu ya. Biasanya pembukaan itu biasanya dimulai dari kartu 0-0 terus dimainkan sampai selesai, abis gitu gantian dan seterusnya gitu. Jujur di BC gak pernah main sama yang namanya domino ini ya, yang stars. Kalau card game yang aku sering main itu Uno kayak gitu-gitu. Terus kalau board game itu yang paling sering ya, kalau gak monopoli main tadi itu si Scrabble tadi itu. Catur juga, aduh itu berpikir banget, kayak jadi gak relax ya, jadi stres malahan gitu ya stars. Nah itu tadi untuk 3 pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini seputar board game ya stars. Dan bentar lagi Dibi bakal balik buat ngebattlein 2 musisi di Back to Back Song The Morning Crew. Dan masih bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Mas Ferdi udah ngerekomendasiin lagu dari Aerosmith yang I Don't Wanna Miss A Thing nih ya stars. Ditunggu lagunya Mas Ferdi, bentar lagi Dibi bakal kasih spesial buat Mas Ferdi. Tapi sekarang karena terakhir tadi pertanyaannya seputar Domino, so ketemuan dulu sama GCJ Domino di The Morning Crew pagi hari ini.

0: yang lewat nih. Bentar ya youngster, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Masih ngebahas film Indonesia ya, Stars. Kali ini di Ultimate Soundtrack bakal bahas film yang tayang di bulan Agustus 2025 berjudul Panggil Aku Ayah, yang diperanin Ringo Agus Rahman, Boris Bokir, Meisya Lin, Tisa Biani, dan Sita Nursanti. Yang ceritanya nih, Ringo sama Boris jadi penagih hutang, terus dititipin anak yang dijadiin jaminan sama orang tuanya. Yang istimewa di film ini, lagu yang pernah dibawain Rosa dan ngehits di tahun 2000-an, judulnya Tegar ini, bakal dibawain ulang sama Tisa Biani dan Sita Nursanti buat jadi original soundtracknya. Banget karena melibatkan dua penyanyi beda generasi. Tisa beberapa kali ngerilis single di beberapa tahun terakhir kan, sedangkan Sita adalah penyanyi era tahun 90-an yang kegabung di grup RSD. Keunikan lainnya, makna dari lagu ini juga bakal bergeser ya, Stars. Disesuaikan sama cerita dari filmnya sendiri, yaitu hubungan antara ibu dan anak. Dan ini bisa ngeblend banget karena bagian verse dari lagunya itu diambil sama Tisa yang ngerasa lemah tanpa ibu. Jadi POV-nya itu adalah POV anak ya.

0: Sedangkan bagian refnya itu diambil sama Sita yang ngerasa tetap pengen berdua sama anaknya dan POV-nya sebagai seorang ibu.
1: Aduh. Teh Rosa.

Masih berangkat sama DBA Stars di The Morning Crew pagi hari ini. Dan barusan aja dua lagu yang cukup melo ya di The Morning Crew. Barusan aja di Bekasi ada Rosa Tegar 2.0 dan juga Glenn Fredly Malaikat juga tahu. Dan sudah jam 8.13 Youngsters, ini menuju ke jam 9. Itu artinya ada dua musisi yang bakal dibattlein di Back to Back Song The Morning Crew. Kamu tinggal pilih aja dari dua musisi ini yang mana yang pengen banget dua lagunya kita dengerin bareng-bareng nanti di penutup The Morning Crew Youngsters ya. Dimana dua musisi ini itu bakal perform di closing ceremony FIFA World Cup 2026. Yang satunya udah di announce dari lama, yang satunya lagi surprise dan baru banget di announce, baru banget deal sama FIFA Young Stars ya. Musisi pertama ini adalah musisi baru yang masuk dalam line up salah satu guest star di closing ceremony FIFA World Cup. Please welcome Justin Bieber.

Kalau kamu pilih Justin Bieber, Yester, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih buat nemenin penutup di The Morning Crew adalah One Less Lonely Girl.

Sedangkan musisi kedua yang lebih battlein di Back to Back Sound The Morning Crew lawan sama Justin Bieber ini yang star siang juga akan perform di closing ceremony FIFA World Cup 2026. Please welcome Coldplay.

Kalau kamu pilih Coldplay, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin di penutup The Morning Crew adalah A Sky Full of Stars, Youngsters. Ya, jadi dari dua musisi ini dengan masing-masing lagu yang udah di-spill, yang mana kira-kira yang akan kamu pilih untuk nanti dua lagunya jadi penutup di The Morning Crew? Apakah Coldplay A Sky Full of Stars sampai typo ya kan? A Sky Full of Stars atau Justin Bieber One Less Lonely Girl? Everyone.

afternoon katanya buat ngundang Justin Bieber di closing ceremony FIFA World Cup ini. Tim FIFA dan juga tim Justin Bieber cukup alat loh diskusinya yang stars. Emang susah bener ya musisi yang satu ini buat perform. Belum lagi

Sekali lagi, apakah Justin Bieber One Less Lonely Girl salah satu lagu yang nanti bakal dikasih kalau kamu pilih Justin Bieber atau kamu pilih Coldplay aja deh, karena salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah A Sky Full of Stars.

Yang mana yang bakal kamu pilih dari dua musisi ini, Hiasters? Langsung aja kasih tahu yuk lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja ya gabungan nih, Hiasters, lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira dari dua musisi ini, yang mana yang bakal kamu pilih? Langsung aja, go, go, go, go. Pilih sekarang juga Justin Bieber, One Less Lonely Girl, atau Coldplay, A Sky Full of Stars, untuk back-to-back song The Morning Crew pagi hari ini. Walaupun kamu mungkin agak sedikit bingung ya, antara Justin Bieber atau Coldplay, Coldplay atau Justin Bieber, dibikin relax, dibikin slow dulu lewat satu single rekomendasi dari Kakak Ayu yang bakal aku puterin sekarang juga dari Secondhand, Serenade, Fall For You. Think about

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
5: Standby, hungry. 948 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk Bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, Youngster, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

Waktu ini Bi buat ngingetin lagi nih yang stars ke kamu, ada dua musisi yang Bi battlein di Back to Back Song The Morning Crew pagi ini, di mana dua musisi ini akan tampil di closing ceremony FIFA World Cup 2026. Yang satunya musisi ini udah lama gitu ya diumumin, yang satunya tuh baru banget diumumin karena masih harus ada proses negosiasi dan lain sebagainya gitu ya. Dan musisi pertama yang stars yang Bi battlein adalah musisi yang baru aja diumumin kemarin, baru aja deal-dealan gitu kan ya sama FIFA dan juga sama si manajemennya si penyanyi ini ya stars. Kita sambut, ini dia Justin Bieber. It's gonna

Kalau kamu pilih Justin Bieber, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah One Less Lonely Girl yang stars, yang dimana ini adalah selalu jadi lagu andalan Justin Bieber untuk ngerayu cewek-cewek yang ada di sekitarnya gitu kan ya. Jadi kalau kamu pilih Justin Bieber, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah lagu yang ini. Tapi musisi kedua yang dibattlein nih yang stars adalah musisi senior gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal memulai karir duluan mana ya? Kayaknya sama ya, sama-sama karirnya juga di tahun 2000-an juga kayaknya yang stars. Tapi yang satu ini, yang stars itu udah diumumin lama sama FIFA bakal tampil di closing ceremony FIFA World Cup. Please welcome Coldplay.

Kalau kamu pilih Coldplay, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah A Sky Full of Stars. Jadi kira-kira dari dua musisi ini yang mana yang bakal kamu pilih? Apakah Justin Bieber lewat singlenya One Less Lonely Girl

Atau posisi kedua ya, Stars, yang lebih cocok deh Dip kayaknya buat menyambut final FIFA World Cup plus sebagai penutup di The Morning Crew hari Rabu ini. Kayaknya cocok nih. Kalau cocok sih langsung aja pilih Coldplay, A Sky Full of Stars.

karena benar-benar waktunya nggak banyak ya Stars. Di jam 8.50 itu nanti voting back to back song The Morning Crew bakal ditutup gitu ya, dan nanti Debbie bakal balik lagi untuk bacain yang udah gabungan plus menghitung perolehan suara yang udah masuk. Kira-kira banyak yang pilih Justin Bieber atau banyak yang pilih Coldplay untuk back to back song The Morning Crew pagi hari ini ya Stars. Kalau kamu pilih Justin Bieber, kamu tinggal langsung jawab aja Justin Bieber aja deh gitu. Dan salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah One Less Lonely Girl. Sedangkan kalau kamu pilih Coldplay, nanti salah satu lagu yang bakal dikasih adalah A Sky Full of Stars. Kira-kira dari dua musisi ini, yuk dua lagunya yang mana yang pengen kamu dengerin sebagai penutup di The Morning Crew? Just let me know lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya ya Stars. Coldplay atau Justin Bieber, Justin Bieber atau Coldplay, yang pilih ya, yang pengen banget kamu pilih gitu ya di The Morning Crew pagi hari ini ya Stars. Dua lagunya kira-kira yang mana sih yang paling banyak kamu hafalin? Apakah lagu-lagunya Coldplay atau lagunya Justin Bieber? Yang ya aku kayaknya lebih banyak ngerti lagunya Justin Bieber deh. Saran aku sih pilih Justin Bieber aja. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa kamu lebih banyak hafal lagu-lagunya Coldplay, ya pilih Coldplay aja ya Stars gitu ya. Dibi tungguin sekarang juga untuk di back to back song The Morning Crew antara Justin Bieber atau Coldplay, Coldplay atau Justin Bieber. Langsung kasih tahu sekarang juga.

0: kan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Hai, buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat ya. Karena Bank Indonesia Jatim balik lagi nih bikin 5th Java Coffee and Flavor Fest atau JCFF 2026. Udah tahu dong, youngsters. Nah, serunya tahun ini ya, JCFF punya tema yang keren abis, yaitu From Local Flavors to Global Horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, youngsters. JCFF ini diadain dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 di alun-alun kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakal ada kegiatan-kegiatan seru. Ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan juga brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee. Indonesia Taste in the Challenging Smash Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim buat tahu lebih banyak dan lebih lengkap lagi ya soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026 atau Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya, youngsters.
0: DJFF 3, 2, 1.
3: Panjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya.
4: Murni banget.
3: Aktivitas selama Ramadan, tetap lancar.
5: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Yes, yes, yes. Back to back on the morning crew. Pagi hari ini votingnya udah ditutup ya, Stars. Dan sekarang waktunya Dibi buat membaca perolehan suara yang udah bergabung nih ya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa lewat DM ya di @DJFM Surabaya. Tadi kita coba baca dulu dari yang paling bawah. Ini ada Mas Rishad yang pilih Coldplay aja. Vibesnya udah kayak vibes juara banget kalau lagunya Coldplay. Oke, boleh deh Mas Rishad. Mas Tio, Mas Edi, ini juga pilihnya Coldplay. Kalau cewek-cewek, ini ada siapa? Kakak Angel dan juga Kakak Tamara. Pilihnya Justin Bieber aja. Ya, kalau cewek-ceweknya pilihnya Justin Bieber aja. Mas Ferdi, ini pilihnya Coldplay. Terus juga ada Mas Yusuf UU, aku pilih Coldplay aja kak. Tetap ya, tapi ya cewek-cewek ya, ini walaupun dua suara nih dari kamu ya, tetap yang lebih unggul adalah Coldplay. Apalagi ketambahan Mas Yusuf Triyono nih, pilihnya Coldplay juga. Baik, kalau gitu dari perolehan suara yang udah masuk ya Stars, bisa kita umumkan bahwa dua lagu di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini dari Coldplay. Selain A Sky Full of Stars, nanti Dibi juga bakal kasih lagu yang vibesnya emang udah juara banget ya, Viva La Vida ya Stars, nanti Dibi bakal kasih itu ya. Dan itu dia untuk Back to Back on the Morning Crew. Yang lebih unggul pagi hari ini adalah Coldplay. Sayang banget untuk para cewek-cewek ya yang ternyata masih belum beruntung untuk diputerin Justin Bieber di pagi hari ini. Sekalian Dibi mau pamit ya Stars. Thank you so much buat kamu yang udah gabungan bareng sama Dibi, udah seru-seruan bareng mulai dari jam 6 tadi sampai jam 9 ini ya Stars. Dan tungguin di @DJFM Surabaya karena bentar lagi kita bakal umumin untuk 3 pemenang yang masing-masing mendapatkan 2 tiket nonton film Rumah Sakit 402 Rumah Sakit Angker Korea yang Stars ya. Kamu tungguin aja kira-kira siapa aja yang bakal menang. Nanti kita bakal mention di Instagram story kita di @DJFM Surabaya. Yang udah nungguin, yang udah gercep kemarin nemuin jawabannya, pantengin terus Instagram kita ya. Waktunya Dibi pamit, lancar terus semua kegiatan kamu. Sehat-sehat juga buat kamu. Dan jangan lupa yang Stars minum air putih ya, karena ini musimnya lagi nganentu juga. Banyak-banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi ya. Semoga semua kerjaan kamu hari ini selesai tanpa ada revisi-revisi, tanpa harus pulang malam, tanpa harus lembur ya. Dan besok kamu bakal ditemenin sama DJ Alvin di The Morning Crew yang Stars. Nanti juga bakal ada DJ Hans yang nemenin kamu di jamnya yang Stars. Terus sorenya bakal ditemenin sama DJ Kiki, malamnya bakal ditemenin sama DJ Feby, DJ K-pop. Pokoknya DJ FM selalu nemenin kamu dimanapun dan kapanpun kamu mau. Tinggal dengerin aja lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu, edisi 15 Juli 2026. Please welcome Coldplay.
1: Back to back song pilihan yang terbaik.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
1: Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Fastest Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu. You really?

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, atau millionaire gak sih, youngsters?

0: Makin dekat sama final Piala Dunia 2026, di mana sekarang ini udah ada 4 negara yang lolos ke semifinal Piala Dunia, yaitu ada Argentina, Prancis, Spanyol, dan juga Inggris. Di mana pertandingan semifinal bakal berlangsung Rabu jam 2 pagi, ini antara Prancis dan juga Spanyol yang stars, terus Kamis jam 2 paginya ada Inggris dan juga Argentina. Dari 4 tim ini, mana tim jagoan kamu yang harus lolos ke final Piala Dunia 2026?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, enggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Aku Karisa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App

0: The Script rilis lagu baru berjudul The Crowd Was Singing Wonderwall, dimana kalau dari judulnya emang mereka pengen sedikit throwback plus ngerekonsiliasi lagu Wonderwall punya Oasis. Lagu The Crowd Was Singing Wonderwall ini sendiri masuk di album baru mereka, yaitu The User's Guide to Being Human, yang rencananya rilis 14 Agustus 2026. Wah, berarti konsernya di Jakarta nanti tanggal 3 April 2027. Ini penonton minim hafal 5 lagu lah dari album baru barunya itu.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
4: Rasanya ya happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru itu sangat menyenangkan.
3: Oh wow.
4: Untuk semua guru di Indonesia, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
5: 94,8 JFM Young Youngsters Radio.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Airlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
2: Penggunaan CNG atau compressed natural gas bagus sebenarnya. Namun ada beberapa macam permasalahan. Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman? Alatnya bagaimana? Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah? Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
1: Indria Wahyuni juga mendorong perluasan jaringan gas oleh PT Pertamina Gas Negara atau PGN untuk kawasan permukiman, sementara penggunaan tabung CNG difokuskan bagi pelaku UMKM atau pengguna yang membutuhkan mobilitas tinggi.
2: Karena ini harus menjadi perhatian bahwa yang menggunakan LPG itu tidak hanya konsumsi rumah tangga, tetapi juga orang-orang yang berjualan keliling. Harus dipastikan mereka ini bisa tidak berpindah. Sehingga wacana berpindah ke CNG itu tidak bisa lepas dari literasinya. Kalau kita menggunakan transisi dengan blueprint, mungkin kita 6-12 bulan kita baru bisa memikirkan itu. Dengan asumsi, satu, pemerintah sudah melakukan sosialisasi, literasi kepada masyarakat. Lalu pemerintah sambil melaksanakan penyiapan dari infrastruktur dan jaringan distribusinya. Ketiga, pemerintah memberikan guidance mengenai keterbukaan harga dan informasi yang diperlukan kepada masyarakat. Yang keempat, pemerintah juga menggunakan subsidi untuk membuat masyarakat beralih. Bila itu sulit, maka mekanisme penggunaan yang ada saat ini saja, PGN, dan itu sangat memungkinkan. Tinggal kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan PGN, semua dikerahkan, kita bisa.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: by DJ FM.
1: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh Young Star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup Young Star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.
3: Hey, Bae.

9.4 di JFM Daily by Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jam Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu seru-seruan dengan jamnya Youngsters di siang hari ini ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan dengan aku puterin playlist yang ada di jam Youngsters siang hari ini. Dan juga aku bakalan puterin rekomendasi atau playlist dari kamu ya. Mungkin sekarang playlistnya on repeat ya, lagu Indo favorit kamu Youngsters nanti bakal Hans puterin. Dan juga nanti bakalan Hans bawain info-info terupdate di hari atau di minggu ini. So ya, jangan kemana-mana, stay tune, stay update terus barengan sama Hans ya. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu di siang hari ini. Ada lagu dari Hi-Fi, Bumi dan Bulan spesial buat kamu.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Yo, Youngsters masih di 94.8 di JFM Surabaya. Welcome back di Jam Youngsters barengan sama Hans ya. Apa kabar nih di hari Rabu ini? Gak kerasa ya kita sudah di pertengahan minggu Youngsters. Dan selamat ya buat kita semua berhasil melewati hari Senin dan Selasa. Yang tinggal sedikit lagi menuju weekend. Ya gak tinggal sedikit lagi sih. Masih sisa 2 hari ya. Kalau kata Hans sih hari Rabu tuh hari yang cukup enak gitu ya. Gak seberat hari Senin dan juga masih bisa adaptasi habis weekend gitu ya. Tapi ya belum sesantai di hari Jumat yang pikirannya udah mulai kayak udah liburan gitu ya. Jadi ya hari Rabu tuh ibaratkan checkpoint gitu ya. Masih harus semangat tapi jangan lupa buat istirahat juga ya. Yang sus, by the way ada yang ngerasa gak sih semakin dewasa tuh rasanya kayak semakin cepet gitu. Kayak baru aja kemarin bilang ya besok Senin lagi, sekarang tahu-tahu udah hari Rabu aja gitu ya. Tahu-tahu pagi, tahu-tahu siang, ya tahu-tahu udah mau gajian gitu ya. Terus tahu-tahu saldonya tinggal sedikit gitu. Ya, yang terus pokoknya buat kamu yang mungkin sekarang lagi aktivitas apapun ya, karena sekarang udah masuk jam istirahat loh. Jadi buat kamu yang masih sibuk kerja di depan laptop ya, ditutup dulu laptopnya, stop dulu sebentar kerjaannya. Dan mungkin yang lagi kuliah atau sekolah disempetin makan siang dulu. Yang mungkin juga sekarang lagi di jalan, semoga lancar tujuannya ya. Dan jangan lupa hati-hati kalau ngantuk, menepi aja, karena jam segini tuh biasanya kalau berkendara tuh ya biasanya rawan buat ngantuk gitu ya. Jadi kalau udah dirasa ngantuk nih, minggir dulu ke rest area atau mungkin ke supermarket terdekat buat beli kopi yang baru lanjut lagi ya. Dan yep, karena selama 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin waktu istirahat kamu ya dengan playlist Indo favorit kamu. Jadi boleh banget kalau kamu ada rekomendasi lagu-lagu yang pengen diputerin sama Hans yang hari ini, lagu Indo Only ya. Boleh banget yang sus, lagu Indo Only terbaru ya, sekitar 5 tahunan dari sekarang ya. Boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau di Instagram kita juga bisa banget. Kamu tinggal cari aja Instagram kita @djfmsurabaya. Dan jangan lupa di follow, nyalain loncengnya karena banyak banget info atau updatean terbaru seputar musik dan lain-lainnya dari DJ FM Surabaya. So ya, yeah, jangan sampai ketinggalan yang sus. Dan juga buat kamu yang pengen update playlist kamu lewat Instagram, boleh langsung ceki-ceki di Instastory. Di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Atau kalau kamu ada titip salam buat someone di luar sana ya, entah itu keluarga, pasangan, atau mungkin mantan kamu, boleh banget langsung aja juga drop lewat WhatsApp atau Instagram kita biar nanti bisa Hans bacain dan sampaikan atau puterin playlist kamu ya. Sambil kamu mempersiapkan makan siang hari ini ya, sambil aku nanti bakal set playlist di hari ini yang seru-seruan, yang seru. Karena di hari Rabu ini kita gak boleh yang galau-galau ya, karena biar makin semangat menuju hari Kamis dan hari Jumat besok ya. Jadi tetap semangat di hari Rabu ini ya sus, jangan kasih kendor kerjaannya, jangan kasih kendor semangatnya. Kita jalani dengan seru-seru ya. Boleh banget sambil diseruput kopinya atau es tehnya. Dan sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di sisi yang hari ini, aku puterin dulu lagu dari Kunto Aji yang judulnya Berani, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Sehancur apapun itu, aku akan menjagamu.
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
2: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
2: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
2: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Buat kamu para kopi antusias, siap-siap merapat. Karena Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5 Java Coffee and Flavor Fest atau GCFF 2026. Tahun ini, GCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizon. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini kamu juga bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggalnya ya, kegiatannya mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesian Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at Bank Indonesia Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026 ini. Pastiin kamu pakai hashtag GCFF 2026 Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
7: 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Masih di Network Pedek di JFM barengan sama Han sampai jam 1 siang nanti ya. Di mana tempat puterin lagu Indo favorit kamu only on jamnya yang sesiang hari ini ya. Dan sebelum lanjut aku puterin lagu buat kamu, aku mau bacain dulu yang siang hari ini. Sudah gercep gabungan atau sudah drop rekomendasi lagunya ya. Aku bacain dulu seperti biasa yang paling gercep di siang hari ini ada dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Ali? Semoga masih semangat dan bahagia selalu lah ya di hari Rabu yang cerah ini. Hari ini katanya Mas Ali mau dengerin lagunya Kelji yang Gerilya Cinta. Sama katanya adiknya Mas Ali nih pengen lagunya Naura Ayu yang Terima Kasih. Siap, dua lagu buat kamu Mas Ali dan adiknya ya. Nanti bakal hasamanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Lanjut, ada juga dari Kak Doni yang katanya mau diputerin lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Siap, satu lagu buat kamu nanti bakal hasamanin di playlist ya. Ada juga dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, selamat siang. Hari ini katanya pengen diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Baik, ditunggu ya buat Kak Carmelita rekomendasi lagunya di siang hari ini. Nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, oke? Ada juga dari Kak Skin Tipik katanya mau diputerin lagunya Berbinar yang dari Sabrina Leonor ya, yang judulnya itu Haha. Siap, satu lagu buat kamu ya, nanti bakal Hans amanin di playlist. Dan sepertinya banyak yang hari ini ngerekomendasiin lagu Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Selain dari Kak Skin Tipik tadi, ada juga dari Kak Karina, ada juga dari Kak Mine ya, ada juga dari Kak Banyu, ada juga dari Kak Atlinia, dan masih banyak lagi yang hari ini katanya pengen diputeri lagunya Sabrina Leonor. Oke deh, ditunggu nanti bakal hansamanin satu lagu buat kamu dari yang rekomendasiin Sabrina Leonor ya, yang judulnya Haha, nanti bakal hansamanin. Oke, ditunggu aja pokoknya sampai jam 1 siang nanti, jangan kemana-mana kalau playlist kamu belum terputar. Lanjut, ada dari Kak Samsul nih. Halo Kak Samsul, selamat siang. Kayaknya ini Kak Samsul baru gabungan ya, pendengar baru aku. Ucapin selamat datang di jamnya siang hari ini. Ya, hari ini Kak Samsul katanya mau diputerin lagunya Manusia Paling Bahagia dari Ghea Indrawari. Siap, ditunggu ya buat Kak Samsul. Nanti bakal amanin, jadi enjoy aja, dinikmati semua lagu yang ada di jamnya siang hari ini. Ditunggu dan semoga kamu betah setelah gabungan di jamnya siang hari ini ya. Ada juga dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Geisha yang Mustahil Tuk Bersama. Terima kasih, siap, sama-sama. Ditunggu aja buat Kak Fabian ya. Setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu. Urut sesuai urutan bakal Hans puterin ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai playlist kamu terputar. Next, ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Katanya kemarin kemana, hayo. Nggak kemana-mana, aku di sini kan nemenin kamu ya kan. Oke Mas Ferdi, hari ini pengen diputerin lagunya Walsa Akhir Zaman dari Roni Parulian. Siap Mas Ferdi, ditunggu ya. Selamat bekerja buat Mas Ferdi dan semuanya mungkin ya, dan juga selamat menikmati makan siangnya yang mungkin sekarang lagi break karena udah masuk jam istirahat nih, harusnya udah pada mempersiapkan makan siangnya gitu ya, atau mungkin mempersiapkan kopinya biar gak ngantuk karena ini jam-jam rawan banget ngantuknya ya. Jadi sambil makan siang, sambil diseruput kopinya, sambil ditemenin jam yang sesiang hari dengan lagu-lagu yang asik dari rekomendasi kamu semua. Oke, okay? Yap, sebelumnya buat kamu yang mungkin baru bergabung juga di siang hari ini ya, yang lagi dengerin, lagi di mobil mungkin ya, on the way gitu, kalau ada rekomendasi playlist yang pengen Hans puterin di siang hari ini, lagu Indo khususnya, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget. Yang terus kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Jangan lupa di follow, nyalain loncengnya buat update info-info
informasi yang gak bikin kamu kudet nantinya ya. Dan juga kalau kamu pengen drop lagu di Instagram juga bisa banget, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory. Di situ kan sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Oke, okay? Pokoknya harus tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Jangan kemana-mana yang ses, karena aku gak bisa jauh dari kamu ya. Oke deh, langsung aja aku mau lanjut puterin lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ali. Ada lagu dari Kelbji, Gerilya Cinta, spesial buat kamu di siang hari ini.

Iya. Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM. Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars, dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli?
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di Network Pedek DJ FM Surabaya. Barusan kamu dengar lagu dari Gia Indrawari yang tadi direkomendasiin sama Kak Samsul. Sudah lunas ya buat Kak Samsul. Thank you buat rekomendasi lagunya. Dan lanjut yang terus aku mau bawain satu info menarik cukup menarik buat kamu ya. Ada info menarik ini datang dari rilisan terbaru yang terus. Kalau kamu udah dengar album Pack Your Bags I'm Coming With You dari Weda Mauve, ternyata yang terus ceritanya belum selesai loh. Karena belum genap seminggu gitu ya sejak albumnya rilis tuh, Weda ngasih kejutan lewat sebuah bonus track berjudul First of July. Bonus gitu ya. Lagu ini bukan sekedar tambahan tapi epilog yang menutup perjalanan emosional di album tersebut. FYI, secara makna lagu ini bercerita tentang seseorang tuh yang sebenarnya tuh tahu dia hubungannya sudah berakhir gitu ya. Tapi di dalam hatinya yang paling dalam tuh masih belum benar-benar bisa pergi gitu. Bukan karena masih berharap balikan gitu yang terus, bukan ya. Tapi karena ada kenangan yang terasa begitu nyaman sampai dia tuh ngerasa sulit banget buat dilepas gitu. Ada yang pernah gak yang ngalamin hal-hal kayak gitu? Pastilah dari kamu semua pasti pernah ngalami kayak pengen lepas tapi belum bisa lepas banget gitu. Pasti sering sih dari kamu, apalagi udah sayang banget sama dia, ya gak? Dan ya bikin personal lagi ya, judul First of July ini diambil dari tanggal 1 Juli di mana ada sebuah momen yang menyimpan kenangan penting dalam hidupnya Weda bersama seseorang yang pernah sangat berarti pastinya ya, kayak gitu. Dibalut dengan WhatsApp dream pop yang lembut dan atmosfer yang hangat ya. Lagu ini seolah ngingetin kita kalau kadang yang paling susah buat kehilangan seseorang atau someone itu tapi melepaskan harapan yang pernah dibangun bareng-bareng ya. Kalimat itu bahkan jadi pesan utama di lagu ini loh yang sos. Kadang yang sulit itu bukan kehilangan gitu, kehilangan seseorang gitu ya, tapi melepaskan harapan yang pernah dibangun bersama. Sepakat? Sepakat. Ya kalau yang sos lagi ada di fase belajar ikhlas mungkin ya, atau mungkin lagi belajar move on dan sekedar pengen ditemani lagu yang tenang tapi enak, kayaknya First of July bonus ini bisa jadi lagu yang pas buat nemenin kamu di siang hari ini. Dan kabar baiknya lagu ini udah resmi dirilis dan kamu bisa dengerin di platform musik digital termasuk di DJ FM Surabaya. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya. Ini dia Weda Mauve First of July spesial buat kamu di siang hari ini.

Nightwalk DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Nano Perpedik di JFM Surabaya. Barengan sama Hansi yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yang siap, sebelum lanjut aku mau bacain lagi yang siang hari ini sudah bergabung ya di WhatsApp dulu. Aku mau menyapa yang baru bergabung. Ada dari Kak Amalia. Halo Kak Amalia, selamat siang. Hari ini Kak Amalia katanya mau diputeri lagunya Menjauh dari Vanessa Z. Siap, satu lagu buat kamu Kak Amalia, nanti bakal Hans amanin. Dan kita geser ke Instagram Youngsters, karena sudah beberapa yang ngisi question box ya, dan juga DM. Aku bacain dulu yang di DM hari ini. DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Hari ini Mas Kevin katanya mau diputerin lagunya Mendekat Melihat Mendengar dari Malik and the Essential ya. Siap, satu lagu buat kamu, nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu saja ya. Dan kita lanjut buat geser ke question box Youngsters, karena sudah lumayan banyak yang mengisi. Seperti biasa juga, Hans bakalan bacain dari bawah ya. Kira-kira nih ya, pada pengen dengerin lagu apa di siang hari ini ya. Hari ini dari Kaken FM yang katanya mau diputerin lagunya Semesta by Kenry.

Yes. Ada juga dari Kak Nabila Absari nih. Wah, ini Kak Nabila yang biasanya gabungannya atau gercep ngisi question box-nya ini keduluan nih sama Kak Ken FM nih. Nih standby-nya Kak Nabila kurang jauh nih ya, kurang cepet nih ya. Hari ini Kak Nabila katanya mau diputeri lagunya di ujung minggu dari Mesahira. Siap, Kak Nabila ditunggu aja, nanti bakal hansamanin di playlist buat kamu ya. Ada juga dari Kak Sals.fm yang katanya siang Kak mau request lagunya Hachu dari Salma Salsabil. Baik, ditunggu ya. Setelah ini hansamanin di playlist buat kamu KSSals.fm ya. Ada juga dari Kak Reisoy 90 yang katanya mau pengen diputerin lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Baik, ditunggu aja buat kamu Kak Rey, nanti bakal amanin di playlist ya. Ada juga dari Kak Dianti 84 yang mau diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Ada juga dari... Oh, hari ini lumayan banyak ya yang terus yang pengen diputerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Selain dari Kak Nabila, ternyata ada banyak banget seperti Kak Mawaraika, ada Kak Rifa Aurel, ada juga dari Kak Morikyu, ada Kak Diafsa, ada juga Kak Virgo Gize, ada juga Kak Hasiska Hashim, dan masih banyak lagi yang gak bisa aku sebutin satu-satu. Pokoknya thank you sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini di question box-nya ya. Udah ngisi, thank you. Nanti bakalan samanin di playlist buat kamu lagu-lagu yang sudah kamu rekomendasiin di siang hari ini. Semoga waktu 2 jam ini cukup buat masukin banyaknya rekomendasi lagu dari kamu di siang hari ini ya. Karena cukup banyak banget nih answers ya. Ada juga dari Kak Farisa Naura 08 yang katanya pengen diputerin lagu dari Nabila Takiyah yang judulnya Cegil. Ada juga dari Kak Trashye ya yang katanya, Kak tolong dong diputerin lagunya Mahalini yang judulnya Mati-matian. Baik, laksanakan, siap satu lagu buat kamu Kak Trashye ya, yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya, nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi ditunggu aja, satu persatu bakalan Hans amanin atau puterin. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Dan yap, sebelum lanjut puterin lagu, aku mau kasih satu info yang cukup menarik ya, yang kayaknya kamu udah gak asing sama lagu yang satu ini. Yap, siapa lagi kalau bukan lagunya Tulus yang terbaru ya, yang judulnya Teh Hijau, yang dimana lagi-lagi ini bikin pencapaian cukup keren ya. So, sekarang lagu ini berhasil masuk ke Spotify Daily Top Songs Global dan nangkring di peringkat 88. Yang lebih gokil lagi nih ya, posisi naik, posisinya tuh naik 3 peringkat dari hari sebelumnya. Artinya ya semakin banyak nih pendengar dari berbagai negara yang mulai jatuh hati sama lagu ini. Ya emang ya, Tulus tuh kalau udah bikin lagu ya tulus banget gitu ya. Oke, kalau kamu udah dengar pasti udah ngerasa lah ya kalau Teh Hijau ini bukan sekedar lagu yang kayak, bukan lagu yang apa ya, heboh yang penuh gebrakan gitu. Justru kekuatannya tuh ada di liriknya yang cukup banget tenang, mengajak kita buat lebih menerima diri sendiri ya, yeah. Dan pastinya kekuatannya ya ada di Mas Tulusnya sendiri gitu ya. Dan lagu ini juga ngebawa pesan tentang menemukan ketenangan di tengah hidup yang sering kali terasa ramai dan juga melelahkan. Ya gak heran sih kalau karya Tulus tuh bisa diterima secara global gitu ya, karena ternyata emang rasa damai hangat Tulus dan Tulus itu ya memang bahasa yang dimengerti semua orang dimanapun mereka berada. Sekali lagi congrats buat Tulus dan seluruh tim, semoga Teh Hijau terus naik di chart dunia dan makin banyak orang yang kenal sama karya musisi Indonesia. Dan siapa tahu di minggu ini Teh Hijau masuk top chart Indo 20. Nah, siapa tahu kalau kamu pengen masuk di top chart Indo 20, langsung aja rekomendasiin lagu-lagu Tulus ya. Teh Hijau ini langsung aja pokoknya gabungan, terus request lagunya Tulus ya, nanti bisa masuk top chartnya Indo 20. Nah, yang sers, oke, langsung aja kita dengerin lagu Tulus dulu kali ya, sebelum aku lanjut puterin lagu kamu satu persatu. Karena kita apresiasi sekali lagi buat Tulus, congrats untuk peringkat naiknya di lagu Teh Hijau yang satu ini.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Alright. The music just turns me on. DJ. What's up, everybody? I'm Eminem. Radio 1.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Masih di Nonverbatim di JFM Surabaya, barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dan lanjut yang sebelum aku puterin lagu buat kamu, aku mau bawain satu info terakhir buat kamu nih ya. Yang dimana ada kabar baru nih buat kamu yang suka musik indie Indonesia. Yap, yang dimana band asal Semarang Good Morning Everyone atau GMA lagi siap-siap ngebuka babak baru nih lewat EP terbaru mereka yang berjudul Kalah. FYI, yang bikin project ini spesial juga yang sos dimana GMA ini ternyata menggandeng Fiersa Bersari di seluruh lagu dalam EP ini ya. Jadi bukan cuma satu kolaborasi aja yang sos, tapi Fiersa ini ikut andil memberikan warna di setiap track tanpa menghilangkan ciri khasnya musik dari GMA yang selama ini sudah dikenal para pendengarnya gitu ya. Keren loh ini, dari seluruh musik di EP ini dia gandeng Fiersa Bersari. Menarik nih sebenarnya ya. Dan uniknya lagi, EP Kalah ini juga gak bakal dirilis sekaligus yang sos, dimana game ini ternyata memilih konsep perilisan bertahap atas alias eceran gitu ya. Single pembukanya sendiri yang berjudul Salah itu sudah resmi dirilis lebih dulu di seluruh platform musik digital sejak 3 Juli 2026 yang lalu. Dan sementara EP Kalah ini sendiri dijadwalkan rilis penuh pada 4 September 2026. Jadi rentan waktu di antara Juli sampai September nanti mereka bakal bertahap eceran gitu ya, ngerilis single-single dari EP ini. Jadi ya ditunggu aja nanti kalau udah ada rilisan baru ya, selain lagu Salah ini nanti bakal Hans infoin buat kamu dan puterin buat kamu nanti ya. Dan konsep ini sebenarnya dipilih supaya setiap lagunya itu punya ruang sendiri buat dinikmati dan dicerna satu persatu oleh para pendengarnya. Jadi ya, setiap perilisan itu bakal terasa seperti membuka lembaran baru nih dari cerita yang ingin mereka sampaikan. Dan kalau kamu penasaran gimana perpaduan warna musik Good Morning Everyone dengan lirik khasnya Fiersa Bersari, kamu sudah bisa mulai dengerin single Salah mulai dari sekarang di platform musik digital termasuk di DJ FM Surabaya. Langsung aja kita dengerin, ini dia Salah dari GME.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

Di ujung minggu dari Mesaira Playing yang menandakan akhir siaran kita hari ini yang sos dari jamnya yang selesai ya. Thank you banget buat kamu yang sudah meluangkan waktu istirahatmu ya. Buat stay tune terus barengan sama Hans yang mungkin sekarang lagi kerja, lagi magang di jalan mungkin ya. Atau bahkan yang dari tadi cuma jadi silent listener aja nih ya. Makasih banyak pokoknya yang sos, semoga playlist yang kita puterin hari ini bisa nemenin makan siangmu, bikin mood lebih naik lagi ya. Dan mungkin kalau tadi sempat capek sama kerjaan atau tugas, semoga sekarang sudah sedikit lebih fresh gitu ya, buat lanjut beraktivitas lagi. Gak kerasa ya, kita sudah berhasil melewati hari Rabu yang artinya tinggal 2 hari lagi menuju weekend. Tadi, jadi buat kamu yang masih dikejar deadline mungkin ya, revisian atau target mingguan, semangat sedikit lagi, garis finish sudah mulai kelihatan. And I know yang sos, mungkin dari kamu pasti ada yang ngomong, Kak Hans tadi laguku belum sempat terputar nih. So sorry ya yang sos, ternyata waktu 2 jam tuh gak cukup ya, gak sempet gitu muterin semua lagu yang kamu rekomendasiin. Rasanya baru aja opening ya, tau-taunya sekarang udah closing aja deh ya. Padahal Hans pengen banget muterin semua lagu yang sudah kamu kirim hari ini. Jadi buat yang requestnya belum sempat terputar hari ini, jangan kapok karena masih bisa gabungan besok di jam 11 sampai jam 1 siang di jamnya yang sos. Dan buat kamu yang masih lanjutin aktivitas sampai sore hari nanti, yang sos jangan kemana-mana, tetap stay tune aja dengerin DJ FM Surabaya. Karena nanti sore ada DJ Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore, yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Jadi langsung aja kalau pengen keep antrian mulai dari sekarang, boleh banget lewat WhatsApp di 081-888-0948 dan juga lewat Instagram bisa banget. Kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Jangan lupa di follow dan juga nyalain loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan info-info terupdate seputar musik dan lain-lainnya dari DJFM Surabaya. Dan seperti biasa, tetap stay tune terus di frekuensi 94.8. Dan juga kamu bisa download radio digital kita yang sos, yang ada di App Store dan juga Play Store, yang namanya itu On Ears ya. Kamu tinggal download aja dan juga dengerin. Atau mungkin streaming juga bisa banget di website kita di www.djfm.co.id. Jadi gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJFM nih tiap harinya ya. Sudah, kita cukupin buat hari ini yang sos. Hans pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah jadi teman siang hari ini. Kita ketemu lagi besok hari Kamis seperti biasa di jamnya yang sos dari jam 11 sampai jam 1 siang. I'm Hans signing off and have a wonderful Wednesday yang sos. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Bye-bye, see you tomorrow.

0: hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters, istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh, tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Feve dari Ketintang. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari NCT Wish, judulnya Pop Pop. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, nama aku Vinza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaon Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ Van, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Script rilis lagu baru berjudul The Crowd Was Singing Wonderwall, dimana kalau dari judulnya emang mereka pengen sedikit throwback plus ngerekonsiliasi lagu Wonderwall punya Oasis. Lagu The Crowd Was Singing Wonderwall ini sendiri masuk di album baru mereka, yaitu The User's Guide to Being Human, yang rencananya rilis 14 Agustus 2026. Wah, berarti konsernya di Jakarta nanti tanggal 3 April 2027. Ini penonton minim hafal 5 lagu lah dari album barunya itu.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai

0: Undungan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai DJ FM, aku Erika Novianti dari Untak Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Itu ada Sepenuh Hati dari Roni Parulian dan Andi Rianto. Terima kasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita nggak disalahgunakan. Astaga.
1: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
2: Puterin dong.
3: Halo, hai DJ FM. Aku pingin lagi nih untuk diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Bermuara dari Mahalini feat Rizky Febian. Gak tahu ya kenapa kok aku itu suka banget sama lagu ini. Karena setiap aku dengerin lagu ini berasa kayak merinding gitu. Karena lihat Mahalini sama Rizky Febian kemarin waktu mereka nikah. Puterin ya DJ FM. Makasih.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
8: New

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Youngsters, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Hai, aku Dia dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Thunder by Seventeen?
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: kak,
2: nih ya kak,
3: kan?
2: Terakhir.
3: Gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu. Value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self-worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Tirza dari Widya Mandala. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Reality Club Sunny Days. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: Hai youngsters, aku Kiki dari Madura. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lorde yang judulnya What Was That. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Station on 94.8, streaming on www.djfm.co.id, and download on air, available on App Store and Play Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hi youngsters, yang on repeat di playlist aku yaitu lagu dari Miley Cyrus yang judulnya End of the World. Puterin deh di GFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten timnas nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya, Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur, ini promosi yang gila banget sih ya. Gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagement-nya.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM. DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Bedroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Airlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
2: Penggunaan CNG atau compressed natural gas bagus sebenarnya. Namun ada beberapa macam permasalahan. Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman? Alatnya bagaimana? Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah? Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
1: Indria Wahyuni juga mendorong perluasan jaringan gas oleh PT Pertamina Gas Negara atau PGN untuk kawasan permukiman, sementara penggunaan tabung CNG difokuskan bagi pelaku UMKM atau pengguna yang membutuhkan mobilitas tinggi.
2: Karena ini harus menjadi perhatian bahwa yang menggunakan LPG itu tidak hanya konsumsi rumah tangga, tetapi juga orang-orang yang berjualan keliling. Harus dipastikan mereka ini bisa tidak berpindah. Sehingga wacana berpindah ke CNG itu tidak bisa lepas dari literasinya. Kalau kita menggunakan transisi dengan blueprint, mungkinan kita 6-12 bulan kita baru bisa memikirkan itu. Dengan asumsi, satu, pemerintah sudah melakukan sosialisasi, literasi kepada masyarakat. Lalu pemerintah sambil melaksanakan penyiapan dari infrastruktur dan jaringan distribusinya. Ketiga, pemerintah memberikan guidance mengenai keterbukaan harga dan informasi yang diperlukan kepada masyarakat. Yang keempat, pemerintah juga menggunakan subsidi untuk membuat masyarakat beralih. Bila itu sulit, maka mekanisme penggunaan yang ada saat ini saja, PGN, dan itu sangat memungkinkan. Tinggal kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan PGN, semua dikerahkan, kita bisa.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: puterin dong.
1: Hai Youngsters, aku Kiki dari Madura. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lorde yang judulnya What Was That. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Ut Mite. Ini tuh seut dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi utnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi.

0: makanan laut yang...
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: You really? On DJ Azar.

0: by DJ FM.
1: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh yang star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup yang star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: is lucky for us.
1: Identify.
2: Number one DJ FM.
3: Make some noise!
4: GLDL Mediasas Radios, Radios, Radios, Radios.
5: DJ, puterin dong.
6: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
7: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

again, youngsters, you're still listening to 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio dong pastinya. Dan masih ditemenin juga barengan sama Kiki yang bakal mengudara sampai jam 6, youngsters.

ngomong soal lagu dari Calvin Harris barengan sama Dua Lipa dan juga Young Thug yang Potion yang baru aja kamu dengerin jadi salah satu lagu pembuka untuk Sunset Vibes sore hari ini. Well youngsters, aku juga mau melakukan hal yang sama. Aku mau ngeracunin kamu nih sama the album that people keep talking about, youngsters. Album yang sebenarnya adalah bentuk comeback dari satu nama di industri musik internasional yang sebenarnya ya, youngsters ya, itu udah lama gitu. Tapi emang tahun 2026 adalah tahun yang dipilih sama Madonna untuk akhirnya udahlah aku rilis Confession 2. Since emang nama album yang bikin Madonna tuh hits dan juga banyak dikenal tuh kan adalah Confession yang rilis di tahun 2005 ya, stars ya. So harapannya comeback dengan Confession 2 alias per 2 karena rame yang kemarin ini bisa jadi salah satu album yang akhirnya menggebrak dan bikin nama Madonna tuh harum lagi seperti sedia kala gitu ya, youngsters. Dan belum afdol rasanya kalau ngomongin Madonna tapi gak bikin kita joget-joget alias khas dengan musik-musiknya yang mungkin identik sama EDM, electronic pop music. Well, hari ini kita bakal jedak-jeduk ya, stars ya. Karena lewat listening party, Gigi udah siapin 4 lagu dari Madonna. So, be ready ya, stars ya. Gedein volume radio atau apapun device yang lagi kamu pakai buat stay tune. Karena aku mau sepil-sepil di list aku yang pertama tuh ada lead singlenya Madonna di album Confession 2, youngsters. Yang tidak lain tidak bukan, barengan sama Sabrina Carpenter. Bring Your Love yang kayaknya bukan cuma menggemparkan panggung Coachella pada saat itu, youngsters ya, tapi sampai sekarang berhasil jadi single yang bikin album Confession 2 ini tuh makin banyak yang suka, makin banyak yang dengerin juga. Nah, tapi kalau ngomongin soal lagu jedak-jeduk nih, youngsters, banyak yang bilang kalau di album ini lagu yang vibes-nya Madonna banget nih, vibes-nya tuh dancing on the dance floor banget adalah lagu yang ada di list Kiki juga, yaitu Dansteria, youngsters. Katanya sih banyak banget yang suka sama lagu Dansteria ini karena youngsters ya, vibes disco-nya, vibes club-nya itu benar-benar ada banget, benar-benar menonjol lah ya dibandingkan dengan lagu-lagu lainnya di album ini. That's why bukan cuma kita-kita yang awam aja yang kayaknya cuma dengerin musik tuh karena feel gitu. Karena liriknya bagus Ki, atau beatnya mantep nih. Tapi bahkan kritikus-kritikus musik juga bilang lagu Dansteria adalah one of the best yang dirilis sama Madonna. Wah, kalau kamu merasa wah ini aja udah kritikus approve nih, berarti aku juga mau pilih lagu yang satu ini buruan ya. Sambil kamu cek Instagram story @djfmsurabaya, nanti ketemuan sama Kiki di sana. Kamu ikutan pollingnya aja, pilih salah satu lagu Madonna yang paling keringin kamu dengerin di listening party. Atau bisa juga kamu chat ke nomor 081-888-0948. Tapi sabar dulu youngsters ya, bukan cuma Bring Your Love, bukan cuma Dansteria, melainkan Kiki udah siapin juga

sebagai lagu yang sebenarnya jadi track satunya Madonna di album ini, jujur ya, ini yang terasa familiar gitu di kuping aku. Karena begitu dengerin langsung kayak, ah mantep banget lagi. Udah dibuka sama tipe-tipe musik yang kayak gini nih. Sesuai dengan judulnya, Somehow I Feel So Free juga ketika dengerin. Jadi supposed to be ya, terus pesannya nyampe aja, nyampe gitu kan. Nah, selain I Feel So Free yang juga menghiasi listening party aku, Yesters ya, kamu juga bisa banget pilih lagunya yang Love Sensation.

Ya sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi nih ya, Stars ya, kayaknya gak ada yang salah kamu mau pilih 1, 2, 3 ataupun 4. Semuanya pada asik bener. Semuanya punya sensation yang berbeda-beda gitu kan. Nah, jadi kira-kira nih Hamsters, mana yang jadi pilihannya kamu? Gercepin aja ya, biar kita joget-joget bareng nanti pas dua lagu dari Madonna di album yang Confession ini Kiki puterin jam 4:30 sore. While we still got time, Hamsters, buruan juga kamu hubungi social media apapun itu ya, mau lewat WhatsApp, mau lewat Instagram DM, kasih tahu Kiki what's your great great great expectation for today. Lagu-lagu barat yang kayaknya tuh mantep banget nih Kiki diputerin sore hari ini melengkapi sunset playlistnya Kiki. Let me know, youngsters, karena sebelum great great expectations versinya kamu nanti terputar, sekarang ada Great Expectations versinya Sienna Spyro yang siap ketemuan sama kamu.

0: 101.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Aku Salma Salsabil
1: atau mungkin yang ini.
5: Halo semua, kita dari
6: Stellantis.
1: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Mau menyapa juga Hangsters yang udah ikutan gabungan nih ya. Ada di WhatsApp, ada di juga di DM Instagramnya @djfmsurabaya. Satu persatu nih aku bacain ya. Sabar-sabar. Dimulai dari pesan nih ya Mas Ali Gozali ya. Tadi yang begitu selesai siaran nih DJ Hans nih, gak mau lama-lama, udah langsung sekalian drop rekomendasi lagu untuk sore hari di Sunset Vibes ya. Terima kasih loh atas kegercepannya ya Mas Ali Gozali di Pasuruan. Mau diputerin antara lagunya Louis Capaldi yang Someone You Love, tapi yang versi di remix sama Martin Garrix atau enggak, mau lagunya Justin Bieber yang Company atau Anyone. Oke, baiklah, ini agak banyak ya dikasih pilihan gitu kan, gak terima 1, 2, 3 aku dikasihnya ya. Ada juga sore hari ini Kakak Fabian. Hai Kakak Fabian, tadi masa ini ya, mau diputerin lagunya New Jeans, agak salah alamat kan? New Jeans tuh nanti ya, rekomendasi lagu untuk program JK Pop barengan sama DJ Febi. Agak ngantuk gak apa-apa deh ya, dimaafkan ya. Karena akhirnya sudah menjatuhkan pilihannya untuk dengerin lagunya Coldplay aja deh yang Fix You. Oke, baiklah kalau begitu. Ada juga Kakak Shanoy. Halo, selamat sore Kakak Shanoy. Kakak Shanoy ini katanya hampir seminggu ya aku gak joinan. Betul, betul sekali. Tapi notice aja gitu ya, kalau kemarin Kiki absen. Kemarin gak siaran ya, kemana? Aku telat ini info-infonya. Iya, punten ih. Sekali-kali lah biar DJ Alvin ngerasain duduk di bangku panas siaran sore-sore gitu kan ya, menjelang maghrib. Sore hari ini mau ditemenin sama lagunya Ariana Grande aja deh yang Dangerous Woman. Oke Kakak Shanoy, ditunggu ya kalau begitu ya untuk lagu rekomendasi dari kamu, karena aku juga mau masukkan lagi ke satu slot untuk Sunset Playlist aku lagunya Callum Scott barengan sama Kaigo yang direkomendasiin sama Mas Ferdi. Didoain sehat-sehat selalu, karena tadi diawali dengan pertanyaan Kiki kemarin kemana. Jujur rasanya seperti di absen ya. Aku kan ngomong-ngomong nih gak ikut jamnya balik sekolah. Aku gak ikut kembali masuk sekolah kuliah. Enggak, udah lulus gitu kan. Ngomong-ngomong, kenapa aku rasanya dikejar-kejar sama dosen atau bapak ibu guru gitu ya. Kemarin ada sedikit urusan, tapi yang penting udah kembali lagi ya, udah menyapa kamu lagi hari ini Youngsters, dengan juga aku ajakin kamu seru-seruan aja ya kan. So I guess glad to be back. Ada juga dari Mas Bimo yang kemarin katanya sempat terkaget-kaget gitu kan, karena dipikir aku ikut MPLS. Dari pesannya barengan sama DJ Alvin kemarin ya. Enggak. Aman aja, udah. Aku hari ini masuk lagi mengobati rasa rindumu yang katanya bikin sampai kerongkongan terasa ngelak setiap saat itu. Sambil nanti aku puterin lagu Petals dari Tops buat Mas Bimo ya. Kalau gitu, dan ada juga dari Mas Yusuf. Hai Mas Yusuf, apa kabar? Semoga baik-baik, sehat-sehat. Yang pengen ditemenin sama Michael Learns to Rock, You Took My Heart Away. Agak sedikit lawas jujur ya, tapi ya udah gak apa-apa deh, spesial buat kamu sore hari ini aku putarkan.
Ada juga dari Kakak Kevin Graham yang gabungannya lewat DM Instagram. Hai Kakak Kevin Graham di Cianjur, mau diputerin lagunya Khalid aja yang Location. Baiklah, satu persatu aku putarkan. Setelah lagu dari Kunto Aji dulu, yang Berani ini, yang sudah nungguin kamu memanggil-manggil dari tadi di playlist aku sore hari ini.

0: Sehancur apapun itu, aku akan menjagamu.
1: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
2: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
3: Kring, how's your day, Yafers? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
4: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
3: Okay.
4: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya tuh dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku nggak terlalu mentingin masa lalu. Yang penting tuh sekarang and the future gimana.
3: Baik.
4: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Instagram.
3: Kenapa
4: kayak
3: tuh?
4: Nggak ingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih apa
3: dia. Iya.
4: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
3: Terus.
4: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja
3: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

kayak judul lagunya yang Dangerous Woman. Ini makin kesini makin bahaya ya, yang stars ya. Kalau ngomongin soal Ariana Grande nih, makin kuat rumor-rumor, gosip-gosip kalau fix balikan sama Ricky, salah satu mantannya yang bahkan tersebut-sebut juga di lagu Seven Rings-nya itu. Sebenarnya ya gak apa-apa banget sih yang stars, as long as she's happy. Ya kita sebagai fans, kita sebagai orang yang cuma mantengin berita-berita gosip-gosip ini sih, ya berharap all the best aja gitu kan ya, kalau emang beneran balikan nih ya stars. Tapi apa tanggapan kamu kira-kira soal pertanyaan orang lama atau orang baru gitu?

Yang stars ya. Menarik karena ternyata di banyak kejadian justru langgeng-langgeng aja justru berhasil bahkan sukses dalam pernikahan gitu ya stars ya. Ketika dipertemukan lagi sama mantan, sama orang lama, mungkin ya tidak lain tidak bukan karena kita udah menemukan versi terbaik dari diri kita masing-masing. Nah, pertanyaannya kalau kamu sepakat gak sama Ariana Grande nih? Mau mencoba lagi gak sama orang yang dulu pernah jadi alasan kamu tuh happy, but at the same time kalian kan putus for a reason nih, yang stars nih. Jadi mendingan kenalan lagi dari nol lagi, harus mengulang atau memperkenalkan diri kamu lagi gitu kan. Atau you just let orang lama itu took your heart away. Seperti katanya Michael Learns to Rock aja nih.

0: Planet Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Buat kamu yang akunya adalah coffee enthusiast, sini-sini buruan merapat sekarang juga, karena Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavor Fest atau JCFF 2026. Tahun ini JCFF memiliki tema yang keren abis, From Local Flavors to Global Horizons, yang pastinya gak cuma ngebahas kopi aja, tapi di sini kamu bakal nemuin kekayaan rempah mulai dari coklat atau bahkan sampai teh khas Jawa yang udahlah kalau ngomongin soal kualitasnya ya, youngsters, udah siap tembus pasar ekspor bahkan. Nih, buruan kamu catat tanggalnya ya, biar kamu gak ketinggalan, karena event ini tuh bakal berlangsung dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026, tepatnya di alun-alun kota Surabaya. Dan nantinya di situ bakal ada banyak banget keseruan, mulai dari showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art, terus ada brewing juga, sampai bahkan talk show Edu Coffee barengan sama Mikael Jasin. Yuk buruan dukung produk lokal kita supaya bisa bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Dan jangan lupa untuk follow @bank_indonesia_jatim supaya kamu tuh tahu lebih banyak, lebih lengkap soal JCFF 2026 ini. Dan pastiin nanti kamu pakai hashtag JCFF 2026 hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya, youngsters. DJ FM.

Bahkan udah dinobatkan jadi ratu comeback ya di 2026 ini, youngsters. Gara-gara lagunya tuh bener-bener jadi salah satu album that everyone keep talking about, youngsters. Selain itu juga karena lagu-lagu di album Confession 2 punyanya Madonna ini berhasil naik pelan-pelan ke top of chart. Tuh, keren abis. Bener-bener ya, youngsters ya. Karena konsepnya, karena lagunya, terus akhirnya juga Madonna yang kita tahu famous, atau kita tahu namanya tuh besar karena musik-musik bergenre kan dance music kayak lagu-lagunya yang sekarang ini. Akhirnya Madonna jadi banyak diomongin bahkan sama kaum-kaum yang muda-muda, genzi-genzi dan generasi yang sekarang ini gitu loh, youngsters. Keren ya, karena how to keep yourself relevant di era sekarang ini dengan keberagaman musik yang wah udah kacau deh, berbagai genre tuh sekarang bisa aja kalau emang rezekinya untuk viral. Dan akhirnya menurut aku sih strategi Madonna untuk ngajakin Sabrina pas awal-awal rilis lead singlenya itu bener-bener wise atau good decision gitu ya, youngsters, bisa dibilang. Karena akhirnya orang tuh jadi lihat lagi, orang tuh jadi ngelirik Madonna gitu. Karena popularitas si Sabrinanya juga yang lagi ngetrend di tahun-tahun sekarang ini. So congratulations to Madonna for every achievement that you've got so far lewat album Confessions 2 ini, yang juga bakal kita rayakan di listening party, youngsters. Sambil aku bacakan perolehan sementara yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga DM Instagram dulu ya. Sambil nanti aku hitung lagi sama yang udah ikutan vote di Instagram story. Oke, okay, youngsters ya. Di list aku yang pertama pastinya adalah lagu yang sudah aku sebut-sebut, kolaborasi Madonna dan juga Sabrina Carpenter. Bring your love. Udah ada apal-apalnya gimana gitu ya, youngsters. Sama lagu yang satu ini. Gladly, lagu ini udah dipilih sama kakak Fabian tadi ya untuk ikutan vote-nya. Tapi lagu kedua ini juga udah dipilih sama Mas Ferdi. Ah, itu dia yang bilang katanya sore-sore gini nih Ki, enak kayaknya kalau dibawa ajep-ajep. Coba siapa yang merasa setuju sepakat sama Mas Ferdi, Dance Ceria harus diputerin di listening party. Langsung gercep ya, chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 kayak Mas Ferdi dan kakak Fabian, atau lewat DM Instagram @djfm Surabaya, dan pastinya juga bisa lewat Instagram story di akun yang sama ya, yang seterusnya. Kamu tap terus story kita yang lagi rame itu ya kan, akibat ada jajanin kemarin. Nah, nanti di akhir kamu akan melihat satu story yang ada muka aku gitu kan, dengan logo Sunset Vibes-nya. Kamu pilih di situ ya, youngsters ya. Or ada lagu lainnya dari Madonna selain Bring Your Love dan Stain Stereo, youngsters ya. Ada I Feel So Free juga. Atau mungkin justru lagu jedeg-jeduk yang bikin kamu jatuh hati adalah Love Sensation.
Ya udah buruan, digercepin aja ya Stars ya, supaya kamu gak kecewa di akhir nanti jam 4:30 ketika lagu-lagu dari Madonna nih yang jadi jagoan kamu. Wah, gak keputar. Tapi tenang aja ya Stars ya, karena lagu-lagu di album Confession 2 ini udah ada di DJ FM. Jadi di lain hari, di lain kesempatan sebenarnya masih tetap bisa gitu kan, Gigi puterin. Nah, sambil aku ajakin ini juga deh sekarang nih, ketemuan kali ya, bisa dibilang sama Tulus yang juga ikutan di fenomena comeback kayak Madonna gitu. Terus belum lama langsung viral lagunya, ya kan? Tidak lain tidak bukan lagu Teh Hijaunya ini, ya Stars. Wow, ya bahkan

sedari semua orang aja youngsters ya, ketika kamu tuh mungkin ada di posisi kayaknya nggak pengen dulu deh cinta-cintaan ki yang sebenarnya juga totally fine aja gitu ya youngsters ya, dan mati rasa tuh nggak selamanya tenang aja, nggak usah terlalu dipikirkan gitu kan ya. Dirayakan aja kayak lagu Teh Hijau dari Tulus yang baru aja kamu dengerin. Dan sambil juga aku bacain nih, sore hari ini ada gabungan dari Mas Adnan yang lagi kesepian. Sedih, pengen diputerin lagunya. Ini deh, Kaigo dan juga Graven yang Save My Love deh jadinya. Oke, nanti akan ku temani ya. Karena adiknya Mas Randy yang juga biasanya gabungan di program Sunset Vibes nih yang stars, kalau kamu familiar dengan namanya itu juga lagi ini berangkat ke mana, ke Kalimantan gitu loh, dan baru akan kembali pulang lagi di bulan September, jadi masih lumayan lama ya. Gak apa-apa, as long as kamu stay tune terus dengerin di JFM mah akan ada temennya terus. Apalagi kita nemeninnya dari jam-jam 6 pagi banget nih, jam-jamnya kamu buka mata siap-siap sampai malam. Ada pengantar tidur juga gak apa-apa, bisa, ada, gak masalah. Sambil nanti aku puterin tuh rekomendasi dari Mas Adnan ya. Sementara aku puterin dulu aja deh rekomendasinya Mas Ferdi ya, yang lagunya Callum Scott ini yang adalah Woke Up in Love. Setelah lagu Teh Hijau banget nih aku puterinnya, dengan harapan buat kamu yang sekarang sedang ada di fase atau masa kayaknya kosong banget hatinya, pikirannya gitu ya, mati rasa, suatu saat akan bisa memulai kembali, bisa membuka mata kamu, terbangun dari tidurnya kamu dengan perasaan kecintaan butterfly era lagi ya. Yeah. And when it comes, kabarin aku ya, yeah, stars ya.

0: Young Mega Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Almet Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain, kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat serta takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Boleh kau ulangi waktu? Tinggal, biarkan ku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Saving the love untuk orang-orang yang kita sayangi ya, Stars ya. Seperti mungkin Mas Adnan yang mendedikasikan lagu yang satu ini untuk adiknya yang lagi merantau nih, jauh banget lagi ya ke Kalimantan. Sambil juga sore hari ini tuh ada kakak Fahmi ya, Stars ya, yang ikutan gabungan tadi mau dikirimkan salamnya untuk teman-teman Melana, Jenny, Fadil, Kansa dan juga Michael. Halo, rame-rame nih ya sepertinya ya. Semoga salamnya tersampaikan, lagi didengerin dan juga pastinya ya Stars ya, setelah aku bridging-bridging lewat lagu-lagu yang beatnya emang ajeb-ajeb jedak-jeduk ini. Wow, youngsters, udah masuk jam 4:30 sore, berarti waktunya dua lagu dari Madonna. Aku puterin untuk listening party. Yay. Lagu-lagunya sih emang ini banget ya, dance pop gitu, house, EDM kalau ngomongin Madonna ya, Stars. Dan turns out dua lagu ini adalah dua lagu yang hasil suaranya tuh paling banyak versinya kamu, yang paling pengen kamu dengerin nih ya, Stars. So I guess there's no other words except enjoy. Karena di lagu pertama kamu bakal ketemuan sama Bring Your

Well, youngsters, I believe you still got some love that you could bring. Karena kita bakal lanjut ke lagu kedua aja ya, youngsters ya. Masih sama-sama dari Madonna dan masih sama-sama dari albumnya yang Confessions 2. Meskipun kayaknya kamu juga bingung gitu kan, mau pilih lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, sama lagu keempat. Karena kalau dari polling terutama Instagram story, aku lihat-lihat nih youngsters ya, salip-salipan gitu. Aduh, aku bingung nih, aku puterin yang mana. Ya udah deh, tapi ya akhirnya ketemu juga nih pemenangnya nih youngsters, yang ternyata kok berurutan gitu dengan list aku. Setelah Bring Your Love ada di posisi yang pertama, di posisi yang kedua alias lagu kedua yang bakal aku puterin sore hari ini, ternyata ada Dance Theria.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, House Your Day Asters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, House Your Day Asters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau ngomongin soal sesuatu yang I used to love, youngsters ya, aku tuh selalu teringat sama film-film yang menemani aku bertumbuh dan berkembang. Film-film yang kayaknya ya, ketika ada versi season 2, season 3, season 4, dan selanjutnya nih, aku tuh pasti pengen nonton. Termasuk juga salah satunya, aku tidak bisa menghilangkan dalam ingatanku betapa serunya the moment I watch for the very first time ya The Hunger Games, youngsters. I really love, sampai aku tuh suka sesuka itu sama The Hunger Games. Aku memutuskan untuk membeli novelnya. Nah, itu dia. Jadi aku adalah seseorang yang mengikuti The Hunger Games pertama, kedua, sampai semuanya ya. Dan kabarnya ini kan bakal segera rilis juga ya The Hunger Games versi terbaru lagi gitu kan, youngsters. Nah, tapi kalau di bioskop-bioskop luar negeri itu ada wacana akan ditayangkan lagi nih yang season pertama sampai season terakhir sebelum yang mau rilis ini. Tapi ya, kita doakan aja semoga dalam rangka promonya The Hunger Games terbaru ini nanti ya, kita bakal bisa juga di bioskop-bioskop Indonesia ini kedapetan untuk ayo movie marathon lagi nih dari season yang pertama. Sekalian refresh ya kan, persiapan untuk nonton yang terbaru, sekalian juga nostalgia gitu loh ya Star, sama series-series di Hunger Games yang season-season sebelum-sebelumnya ini. Kamu excited juga kah kira-kira dengan film The Hunger Games yang terbaru ini, youngsters, atau mungkin wacana akan diadakannya lagi di bioskop film-film yang sudah sempat rilis di Hunger Games, atau kamu tuh tim yang pengen nonton sesuatu yang baru? Nah, kalau ngomongin soal nonton sesuatu yang baru, mending youngsters ya, kamu merapat ke bioskop sekarang juga, karena film-film Indonesia tuh sekarang lagi bagus-bagus, termasuk juga yang kemarin habis lihat ada giveaway jajanin nih ya di DJ FM. Kita tuh lagi kerja sama film 402 Rumah Sakit Angker Korea itu ya, yang sebenarnya ini adalah film bisa dibilang apa, remake kali ya, dan akhirnya dibawakan sama aktor dan aktris berbakatnya Indonesia. Nah, gimana keseruannya kira-kira segerombolan orang yang nekat-nekatnya nih, berani-beraninya mengadakan kayak semacam paranormal activity ke rumah sakit angker yang ada di Korea. Itu perjalanannya gimana, keseruannya gimana, buruan kamu merapat ke bioskop kesayangan kamu aja deh, sekarang juga deh buat nonton ya kan. Karena kalau hari ini jadwalnya di JFM Squad barengan sama kamu yang berhasil dijajanin untuk nonton, kira-kira nanti kita bisa saling share experience-nya kita ketika menonton film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini. Impressionnya gimana, stay tune terus aja ya Stars ya. Dan jangan sampai ketinggalan jajanin edisi berikut-berikutnya, karena kalau boleh aku spill dari sekarang, nanti ada lagi nih film lain yang juga kerja sama-sama di JFM. Dan siapa tahu kamu berkesempatan untuk jadi orang beruntung yang dijajanin berikutnya. Jadi follow dulu aja sekarang juga, nggak pakai lama ya, kamu ambil device kamu tuh, handphone, iPad, apapun yang ada social media, Instagramnya @djfmsurabaya. Di situ kamu bakal dapet segala rupa update ya youngsters ya, dijamin seru, dijamin rezekinya kamu. Kalau nggak hari ini, besok mungkin ya dijajanin yang berikutnya. Sambil aku temenin kamu lagi youngsters ya, karena tadi habis ngomongin panjang kali lebar kali tinggi soal Hunger Games nih, ada satu soundtrack dari film The Hunger Games yang juga sempat melejit gitu kan ya yang
Ghostbusters lewat soundtracknya nih, soundtracknya aja itu juga sempat banyak diputar di mana-mana, di casual places or even di DJ FM. Coming from Olivia Rodrigo, Rachel Zegler, dan juga Flatland, Kavari, Can't Catch Me Now.

Lagu yang mungkin beberapa waktu terakhir on repeat di playlist kamu, yaitu Bunga Maafnya Delantis, ternyata dijadiin OST salah satu film garapan Aco Tenri loh yang search. Selengkapnya yuk kita bahas di

Film garapan Aco Tenri yang rilis 8 Januari di bioskop ini memilih karya dari musisi indie pop The Lantis. Bunga Maaf buat jadi soundtrack lika-liku kehidupan karakter bernama Tawa. Dan Aco sendiri selaku sutradara juga bilang kalau di film suka duka tawa, musik gak cuma jadi ornamen suasana aja, tapi bagian inti dari perkembangan karakter dan alur filmnya. Lagu ini cocok banget sama kalimat yang disampaikan Tawa ke ibunya. Kenapa sih gak pernah minta maaf ke ibu langsung? Dan kalimat waktu Tawa bilang ke bapaknya, apa jangan-jangan gak pernah merasa bersalah ya?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Setelah vakum cukup lama dari dunia musik, musisi duo asal Surabaya, Taman Nada, akhirnya comeback lewat maxi single yang berjudul Drama Ombak dan Pula. Lewat kedua lagu yang dirilis di bawah label Maksara Musik, Taman Nada mau coba nyapa penggemarnya lagi lewat pesan-pesan kehidupan yang deep banget. Misal lagu Drama Ombak nih, yang ceritain tentang perasaan dilema, kehilangan, dan pencarian arah di tengah gelombang kehidupan. Nah, sedangkan lagu Pulang, ya sama kayak judulnya Youngsters. Lagu ini jadi sebuah ajakan buat kamu yang dengerin balik ke tempat yang selalu kamu kangenin, tempat yang kamu anggap rumah. Nah, karya baru dari Taman Nada, Drama Ombak, jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office Gonjian Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: You are listening to DJ FM Surabaya.
4: Hey, I'm Grace Getting From.
3: This is the hit song.

0: Ih, sekarang gak apa-apa tinggal scan Kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita gak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap gak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

That's it for today. Thank you so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini, Yasters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja. DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap buterin lagu-lagu cicipangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now, so see you and bye-bye!

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight by DJ FM. Script rilis lagu baru berjudul The Crowd Was Singing Wonderwall, dimana kalau dari judulnya emang mereka pengen sedikit throwback plus ngerekonsiliasi lagu Wonderwall punya Oasis. Lagu The Crowd Was Singing Wonderwall ini sendiri masuk di album baru mereka, yaitu The User's Guide to Being Human, yang rencananya rilis 14 Agustus 2026. Wah, berarti konsernya di Jakarta nanti tanggal 3 April 2027. Ini penonton minim hafal 5 lagu lah dari album barunya itu.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Masih ingat dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadahi dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, young fans?
3: Sebenarnya aku juga jarang ini ya, jarang liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah, demi masa depan yang lebih cerah.
2: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
2: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Betul ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten Timnas Nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya, dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur, ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 40 ribu.
1: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50 ribu, itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: UHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film horror Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: 지 빵 거래야 파퍼리고.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 나도 인포터 비니 리지 빵 거래. 니가 이런 지게 뭐 아재!

94,8 di JFM Surabaya. Anyong, balik lagi Yelstar sama Feby di hari Rabu yang seru ini. Jadi waktunya kita seru-seruan seperti biasa dengan playlist yang udah Feby siapin hari ini. Jadi kamu duduk manis aja sambil menikmati playlist hari Rabu ini, Yelstars. Dan seperti biasa juga, Feby bakal kasih informasi yang menarik dari J-pop dan K-pop, dan ngajakin kamu buat jalan-jalan ngulik budaya yang menarik yang ada di sana. So, kamu wajib banget gak boleh kemana-mana, station terus di 94,8. Atau kamu tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming on air, ada di Play Store maupun App Store kamu.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Lah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo. Yuuu.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chike Flash입니다.
2: Masih barengan sama Baby Young Star, satunya di 94.8 di JFM di Ultimate Young Stars Radio. Berita pertama ini datang dari NCT Young Stars. Jadi NCTzen wajib banget buat merapat sih, karena setelah kemarin kita mendapatkan sebuah berita bahagia dari si Seventeen ya, yang udah resmi perpanjang kontrak. Sekarang nih dari NCT Lichil Young Stars, seluruh membernya ketujuh-tujuhnya udah resmi memperpanjang kontrak eksklusif mereka barengan sama SM Entertainment. Dan menariknya nih, beberapa member sebenarnya tuh masih punya sisa masa kontrak Young Stars, tapi mereka memilih buat memperbarui lebih awal sebagai bentuk kepercayaannya kepada grup dan agensi mereka tentunya. Dan di tahun ini juga jadi momen yang spesial, karena NCT Lichil ini bakal merayakan 10 tahun debut mereka Young Stars. Sebagai perayaannya, mereka dijadwalin bakal comeback full album, yang tentunya ini album ketujuh mereka ya, di tanggal 24 Agustus nanti. Meskipun di comeback kali ini bakalan cuma diikuti sama 5 member aja, tapi kabar perpanjangan kontrak ini tentunya bikin NCTzen juga lega, karena perjalanan NCT Lichil masih bakal terus berlanjut.

0: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: streaming yuk.
1: Di mana kakak?
0: Di www.djfm.co.id.

Sehari setelah hari ini itu besok, dua hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk dua hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk tiga hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Chiki kelas si Jukamida.
1: Masih bareng sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Nah, Yelsers, karena ngebahas tentang kesehatan mental gitu kan ya. Tapi secara mental memang perlu kita sadari gitu kan ya, Yelsers. Tapi bentuk proteksi diri kamu yang biasanya kamu lakuin apa aja sih, Yelsers? Kira-kira kalau misalnya kamu lagi bener-bener kayak di pressure sama hal-hal yang gak memungkinkan, kamu pernah gak sih buat ikutan atau kepikiran lah ngikutin seni bela diri gitu, biar kalau ada apa-apa langsung ngeluarin jurus gitu kamu? Nah, kalau ngomongin tentang jurus gitu gitu kan ya, ada salah satu budaya Jepang yang besar yang paling menarik buat dibahas, tentang kendo atau seni bela diri pedang tradisional Jepang yang berasal dari teknik bertarung para samurai dulu. Namanya kendo sendiri ini adalah jalan pedang, tapi uniknya kendo bukan cuma soal menang atau menyerang lawan yang stars, tapi di budaya Jepang sendiri olahraga ini tuh ngajarin tentang disiplin, rasa hormat, fokus, dan pengendalian diri. Tuh kuncinya lagi-lagi ya. Nah, para pemain kendo pun sampai sekarang pun juga menggunakan pedang bambu ya sebagai alatnya, yang disebut shinai, dan memakai armor khusus bernama bogu. Sebelum pertandingan dimulai, mereka biasanya saling ngasih hormat dulu, insa dulu ya, yang sebagai bentuk respect kepada lawan. Sampai sekarang kendo juga masih populer banget di Jepang, bahkan banyak sekolah yang punya klub kendo sendiri. Nah, jadi buat orang Jepang ini adalah sebagai latihan mental sekaligus cara ngejaga semangat samurai tetap hidup di era modern. Kira-kira ada hal menarik apa lagi ya?

0: masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 24 tahun.

0: chica kelasnya si Jukamita.
1: Tahu gak sih Youngsters, di Kendo ternyata ada aturan teriak khusus nih yang disebut Kiai, Youngsters. Nah, jadi saat menyerang lawan, pemain Kendo itu biasanya bakal berteriak keras sambil menyebut area serangan seperti Men untuk kepala dan Do untuk badan. Tapi teriakan ini bukan buat nakut-nakutin lawan aja,

Gue sering kerasa tegang, tapi keren banget tuh karena penuh suara benturan pedang bambu dan teriakan para pemain. Menariknya lagi, di Jepang banyak orang yang bilang kalau latihan kendo bisa ngebantu melatih karakter seseorang jadi lebih sabar, disiplin, dan punya kontrol emosi yang baik. Jadi bukan cuma fisik aja yang stars yang dapat, tapi mental juga. Gimana? Tertarik gak?

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Terus yang straight radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Gak kerasa banget yang share sudah 2 jam lebih nemenin kamu di J-K-pop. Udah seru-seruan bareng buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu. Tapi tenang, besok kamu bakal ketemu lagi sama Feby di program dan jam yang sama di J-K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, kamu wajib banget buat dengerin terus di JFL Surabaya di 94,8. Atau kamu tinggal download aja aplikasi On Ears, ada di Playstore maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kalau dengerin, gue mau cuy ya.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang start dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM. Desa Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil nyumbangin medali emas buat Indonesia di ajang World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan ini adalah kali kedua Desa Made dapat medali emas setelah tahun sebelumnya juga menjadi juara di ajang ini ya Stars. Desa Made berhasil unggul dari perwakilan tuan rumah Polandia dengan catatan waktu 6,54 detik. Nah setelah perlombaan selesai, Desa Made yang diinterview oleh media setempat ngaku ngalami kendala sebelum berangkat ke Polandia. Jadi atlet kelahiran Buleleng ini bilang kalau pemerintah tidak mendukung keberangkatan ke kejuaraan dunia panjat tebing itu ya Stars. Gimana nih menurut kamu?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yaginet Youngsters Radio.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: by DJ FM.
1: McCartney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personel The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu yang stars sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado, jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen penasaran saran nih.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih? Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FM.
1: Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, Ren, kamu inget gak sih omongan Didi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh iya iya ingat, kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh iya lagi bener, iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya.

lakuin untuk bumi, yang bisa dimulai dari kehidupan kecil, dari kayak menghemat air, seperti untuk keran air jika tidak digunakan, atau mengoptimalkan penggunaan air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian, dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkan usaha.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Bila jalanku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan.
4: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
5: Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai.
6: Halo semua, kita dari
7: Jelantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Yeah.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: mereka.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih?

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh yang star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup yang star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

0: Halo Vin.
1: Halo Dip, udah jam 6 nih.
2: Iya.
3: Waktunya The Morning Crew

94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio. Good morning, good morning youngsters. Wah. Kembali lagi bersama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Asik, terakhir kita ketemu di Sunset Vibes ya, hari Selasa Youngsters. Akhirnya kita ketemu lagi di The Morning Crew. Ya bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan Youngsters, dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi nanti. Asik, jadi kamu langsung aja tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94.8 FM. Atau bisa juga buat kamu yang lagi di luar jangkauan nih, dengerin Alvin bisa lewat streaming di www.djfm.co.id atau bisa juga lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu dapetin di App Store ataupun Play Store. Nah, jadi bisa banget dengerin Alvin, dengerin DJFM kapan aja, di mana aja. Tentunya bisa banget. Satu lagu pembuka yang source kita ada dari Maudie Ayunda, Tiba-tiba Cinta Datang. Let's go.

Aduh, kalau pengen mantan kamu tuh tahu kamu lebih bahagia, ya udah jangan malas-malesan, youngsters. Dua lagu Indonesia sudah terputar di opening The Morning Group pada pagi hari ini, youngsters ya. Dan karena sudah jam 6 lewat 11 menit ya, buat kamu yang baru aja bangun, yuk, langsung bergegas. Alarmnya udah gak usah disenus lagi, youngsters ya, karena udah siang gitu ya. Hirup udara segar pagi hari, youngsters, keluar rumah, keluar kos kamu, ganti oksigen kamu ya, di refill gitu. Apalagi buat kamu yang hari ini tuh masih di masa pengenalan lingkungan sekolah alias MPLS, youngsters ya. Semangat. Kayaknya udah jam 6 tuh udah di sekolah enggak sih yang serius kalau MPLS ya? Gimana nih di sini ada yang anaknya atau adeknya atau kakak kamu yang serius ya lagi habis MPLS gitu kan, berarti hari ini MPLS day 4 ya. Hari keempat ya, serius gimana tuh? Dari cerita-cerita anak-anak kamu ya serius, atau ini aku ngomongnya anak-anak kamu emang udah pada punya anak gitu. Siapa tahu kan ya, pendengar di JFM Surabaya udah ada yang punya anak atau adeknya kakaknya, boleh banget ceritain ke di WhatsApp di JFM, boleh banget nanti aku bacain satu-satu ya. Sembari kamu rekomendasiin lagu favorit kamu untuk diputar di JFM pada pagi hari ini, langsung aja di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Kamu bisa ceritain hari-hari MPLS selama 3 hari kemarin itu tuh gimana sih gitu kan. Adik-adik kamu, anak-anak kamu, biasanya kalau MPLS itu kemarin aku sempat cerita juga ya di Sunset Vibes, itu yang seru tuh kita harus bawa makanan atau minuman yang di mana itu tuh ada teka-tekinya gitu ya, yang seru. Kita harus memecahkan teka-teki itu, kayak misalkan kamu itu harus bawa yang namanya snack pembohong. Nah tuh, snack pembohong apaan? Tapi kalau kita teliti lebih lanjut ya, pembohong itu bahasa Inggrisnya lie ya. Jadi sebenarnya snack pembohongnya itu adalah snack lies yang ya gampang-gampang susah sih sebenarnya. Tapi masa pengenalan lingkungan sekolah itu benar-benar seru menurut aku ya. Karena dulu aku ngalaminnya waktu SMP aja yang seharusnya ya. Waktu naik SMP itu ada MPLS, pas naik SMA itu tuh gak ada karena COVID, jadi MPLS-nya online. Waduh, gak seru banget online dulu ya. Nah kalau SMP itu jujur seru banget karena kita kayak ada pengenalan-pengenalan ya sekolah, lingkungan sekolah gitu kan. Terus ada demo, demonstrasi ekstrakurikuler alias demo eskul. Itu aduh, itu kayak kita harus nentuin eskul mana yang bakalan kita masuk atau kita gabung ya setelah masa pengenalan lingkungan sekolah itu usai gitu. Biasanya ada banyak sih ya, ada kalau umumnya ada paskibra, pramuka, PMR, kalau olahraga ada

Kayaknya kalau anak sekolah udah berangkat sekolah ya, yang search yang MPLS-MPLS ini. Kecuali yang enggak gitu ya. Kayaknya jam 7 masuknya ya. Yo, bangun, bangun, bangun, bangun. Udah bangun kan? Atau jangan-jangan ya. Jangan-jangan belum tidur lagi habis nonton Piala Dunia semalam ya. Wah, ternyata yang menang Argentina yang search malam ini. Inggrisnya kalah ya. Siapa pendukung Inggris yang SARS? Ada pendukung Inggris di sini fansnya? Oke, aduh, kalah dulu ya Inggrisnya malam hari ini. Oke, abis ini Alvin bakal ajak kamu stretching seperti biasa yang SARS. Jadi buat kamu yang abis bangun tidur, biar otot-otot kamu tuh gak kaku gitu ya. Biar lemes, enak. Kita stretching bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu Alvin bakal ajak kamu untuk mengucapkan afirmasi positif. Asik. Afirmasi positif ini gunanya apa? Untuk kalau Alvin sendiri, Alvin ngajak kamu untuk menarik rasa kepercayaan diri, menarik rezeki, intinya menarik apapun itulah. Yang bisa ditarik ya. Tarik aja semua gitu kan. Oke. Jadi Alvin mau kamu seperti biasa pakai jari telunjuk dan jari tengah kamu. Wah. Jari telunjuk dan jari tengah kamu untuk tap-tap muka kamu. Nah, jadi jangan layar handphonenya aja yang ditap-tap yang serius, tapi muka kamu juga ditap-tap gitu ya. Oke. Nah, kalau udah kamu nanti bisa tap-tap dari area kepala kamu, dahi kamu, hidung, pipi, dagu sama bahu ya. Oke. Aduh, sorry ya yang serius, kalau suara Alvin pagi hari ini agak serak dikit. Oke, kalau udah, let's go. Kita mulai yang serius, afirmasi positifnya. Seperti biasa ya, aku mau kamu untuk menarik rasa kepercayaan diri. Kalau misal cewek, panggil diri kamu, aku cantik. Kalau cowok, aku ganteng. Oke, karena Alvin cowok, karena aku di sini cowok ya, aku bakal ngomong sesuai diri aku. Yang pertama, ya, boleh ketuk-ketuk dulu sudah yang serius. Nah, diketuk-ketuk. Ditap-tap mukanya pakai jari tengah, jari telunjuk, dua jari ya. Sembari mengucapkan kalimat-kalimat positif yang terlontar dari mulut kamu yang stars ya, kalimat-kalimat baik. Alvin mulai. Aku ganteng. Aku keren, aku sehat, aku percaya diri. Aku bahagia, aku berharga. Aku magnet rezeki. Uang selalu masuk ke rekeningku, ke dompetku, puluhan ratusan jutaan selalu berdatangan. Urusanku, pekerjaanku dimudahkan, dan aku dijauhkan dari orang-orang yang ruwet, dan moodku hari ini super duper positif dan luar biasa bagus. Sekali lagi, aku ganteng, aku keren, aku pintar, aku cerdas, aku pandai, aku bahagia, aku berharga, aku magnet rezeki. Uang selalu masuk ke rekeningku, ke dompetku, puluhan ratusan jutaan selalu berdatangan. Semua pekerjaan dan urusanku dimudahkan, dilancarkan, dan aku dijauhkan dari orang-orang yang ruwet, dan moodku hari ini super duper positif dan luar biasa bagus. Amin, amin, amin, amin. Nah, bisa tambahin sendiri yang search ya. Doa-doa kamu, harapan kamu dilontarkan di mulut kamu, tidak cuma di dalam hati doang ya, tidak cuma batin doang, tapi benar-benar dilontarkan di mulut kamu. Biarin, enggak dong. Biar alam semesta ikut mengamini doa-doa kamu. Amin. Nah, oke. Segitu aja yang saya cukup ya. Afirmasi positifnya kamu bisa tambahin sendiri. Abis ini Alvin mau ajak kamu stretching ya. Sebelum itu aku ingetin lagi yang serius untuk langsung join chat gabungan sekarang untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu ya. Atau kalau nggak ada yang favorit nggak apa-apa, chat aja di WhatsApp DJ FM yang serius di 081-888-0948 ya. Apapun itu Alvin ladenin intinya. Aduh, pengen apa namanya? Pengen bacain cerita yangsters gitu ya. Kira-kira ada kejadian unik apa sih selama ini? Atau kayak, Vin, adik aku atau anak aku abis MPLS diginiin nih, ada hukuman gini-gini-gini-gini, bla bla bla bla bla. Nah,
Boleh banget. Nanti Alvin bacain satu-satu. Oke, kita ketemu dulu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih bareng sama Alvin yang search di The Morning Crew. Apakah kamu siap yang search untuk stretching pada pagi hari ini? Badah. Yang bilang, aduh mager-mager banget nih pagi-pagi disuruh gerak gitu kan. Eits, jangan salah answers ya. Stretching atau peregangan pagi hari itu fungsinya bisa dibilang vital banget ya. Pas kita tidur berjam-jam semalaman, otot-otot kita tuh lagi mode istirahat total dan cenderung jadi kaku, youngsters. Jadi, kalau kamu bangun tidur langsung gerasa gerusul lompat dari kasur, wah, panasan aja bawaannya langsung capek gitu kan. Nah, dengan stretching tipis-tipis inilah ya, kita tuh ngebantu ngelancarin aliran darah ke seluruh tubuh. Otomatis pas darahnya ngalir lancar, suplai oksigen ke otak juga ikutan maksimal. Nah, jadi hasilnya kamu jadi lebih fokus, gak gampang ngantuk tuh di kelas ataupun di kantor ya. Dan pastinya postur tubuh kamu juga jadi lebih siap gitu. Ya, sekarang juga buat kamu yang masih rebahan ya, kalau nggak berdiri juga nggak apa-apa, kita duduk aja ya. Kita stretchingnya tipis-tipis seperti biasa, yes sir. Jadi yang lagi rebahan, yang masih tiduran, boleh dong duduk dulu sebentar. Ya, kita stretching atau peregangan tipis-tipis, yes sir, pada pagi hari ini. Oke, nah ini backsonnya udah SpongeBob banget ya. Udah morning banget, let's go. Untuk stretching pagi hari ini yang search ya. Kita mulai dari tarik nafas dulu, oke? Tarik nafas lewat hidung, tahan, hembuskan lewat mulut. Oke, siap, ready, let's go. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan, buang. Satu kali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan, buang. Oke, nah kita mulai dari area kepala dulu, yesers. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, siap. Ada kepala dulu ya, kita ngangguk-ngangguk dulu ya. Dua ketukan ke atas, dua ketukan ke bawah, youngsters ya. Jadi satu, dua ke atas, kamu satu, dua atas, tiga, empat bawah. Oke, okay? Ready? Are you ready, youngsters? Let's go. Kalau sudah ready, kita mulai peregangan kita pada pagi hari ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, abis ngangguk-ngangguk udah, kita tengok kanan kiri kayak orang mau nyebrang ya. Kayak orang mau nyebrang ya. Dua ketukan ke kanan, dua ketukan tengok kiri. Oke, let's go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, abis tengok kanan kiri udah, kita apa sih, telengkan. Nah, kamu telengkan, apa sih bahasanya, kok teleng? Bener ya, telengkan kepala kamu sampai menyentuh bahu ya. Nggak sampai menyentuh sih, hampir menyentuh bahu. Nah, dua ketukan telengkan ke kanan, dua ketukan telengkan ke kiri. Let's go, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, nah abis udah telengkan kepala, yesers ya, kita lanjut ke area tangan. Oke, area tangan kita, aduh bentar. Aduh, posisiku salah guys. Nah, kita rentangkan kedua tangan ke atas ya. Abis ke atas udah dua-duanya. Kalau sudah, kamu gabungkan
jari jemarinya. Nah, abis udah gabung, kamu dorong ke atas. Let's go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih tahan, langsung dorongkan ke kanan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dorong ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, kalau udah kita lanjut ke bahu yang search. Dua tangan atas di atas bahu, lalu kita putar dari depan ke belakang. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita switch, putar dari belakang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bahu sudah, tangan sudah. Kita lanjut ke area tangan lagi. Oke, kita masih lanjut ke area tangan lagi ya. Nah, jadi kamu kekepkan tangan kamu yang kayak sayap ayam. Jadi sayap apa sih namanya? Ditekuk ya tangannya, lalu dideketin ke ketek. Nah, kayak sayap ayam gini, kayak apa sih? Wek-wek-wek. Nah, kalau kamu gerakin wek-wek-wek. Nah, jadi tangannya ditekuk. Dua ketukan, 1 2, kamu tarik ke belakang. Jadi 1 2. Nah, 3 4, dua ketukan lagi, kamu rentangkan tangannya ke kanan, kanan ke kiri ya. Dua tangan rentangkan, lalu tarik ke belakang lagi. 3 4. Nah, jadi bedanya dua ketukan awal sempit ya, tangannya dikekep. 1 2, tarik ke belakang. Dua ketukan lagi, kamu rentangkan, lebarkan tangannya, tarik ke belakang. 1 2. Oke, paham ya? Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, nah abis udah ke belakang tariknya ya, kita masih lanjut yang ses. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, masih lanjut tarik ke belakang ya. Dua ketukan, tarik ke belakang. 1 2. Nah, dua ketukan lagi ya, kamu switch. Tangan kanannya di bawah, tangan kirinya di atas. Ya, jadi dua ketukan, tarik ke belakang. Terus dua ketukan lagi, kamu switch yang seterusnya ya. 3 4. Sama, tarik ke belakang juga. Oke, paham? Paham. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, let's go. Kita mulai kita lanjut di area pinggul ya sus. Kita goyang-goyang dulu ya pagi-pagi. Nah, kita goyangkan ke kanan dulu kali ya. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kedua tangan kamu di pinggul juga ya sus ya. Kedua tangan kamu di pinggul juga. Lanjut ke goyang ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, akhirnya sudah selesai yang sers peregangan kita, stretching kita pada pagi hari ini. Buat kamu yang rasa, aduh Vin, bentar banget stretchingnya, kurang gitu kan. Nah, kamu boleh stretching lanjutin sendiri. Lanjut sendiri yang sers ya. Apalagi buat kamu yang mau ada rencana jogging pagi hari ini, atau goes-goes pagi. Nah, butuh stretching dulu tuh, biar otot-otot kamu tuh nggak remeng-remeng, apa kemeng. Nah, biar nggak kemeng gitu ya. Oke,
Abis ini aku bakal bacain chat gabungan yang sudah masuk yang terus di WhatsApp kita atau di Instagram kita ya. Jadi buat kamu yang belum rekomendasiin lagu nih, langsung aja langsung chat di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @tjfmsurabaya ya. Kita ketemuan dulu sama satu lagu yang dimana lagu ini tuh menceritakan kalau kamu punya banyak asrama ya. Punya banyak asrama atau banyak cabang gitu. Dari T2 ini dia, Lelaki Cadangan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Yes, listening to 94.4 Unit DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Let's go. Saatnya kamu join chat gabungan Youngsters untuk rekomendasiin lagu favorit kamu di pagi hari ini ya, untuk diputerin di DJ FM pastinya. Kita sama-sama dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp kantor Youngsters ya. Sekali lagi buat kamu yang belum gabungan, langsung aja chat sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya Youngsters ya. Yang pertama Youngsters ada dari Kakak Regia. Halo Kakak Regia. Wadah. Pagi Kakak, dengan Regia di sini. Siap, morning juga Kakak Regia ya. Mau request lagunya Perunggu, Aku Ada Untukmu. Waduh, kata suamiku lagu ini lagu yang nyebut nama-nama bapak katanya. Iya sih, ada nama-nama laki-laki di situ ya. BTW dia lagi OTW ke satelit dari Kebon Mas. Semoga lancar jalanannya, enggak macet. Amin. Deh, dari Kebon Mas, dari Gresik ya, berarti Kakak Regia ya. Berarti ini ada dua orang yang Youngsters pagi ini yang dari Gresik juga yang ikut gabungan di DJ FM ya. Ada dari Kak Chandra juga. Halo Kak Chandra. Waduh, pagi Kak Alvin. Pagi. Mau request lagunya Anji yang Dia. Hei, buat nemenin lagi OTW ke Surabaya dari Gresik juga tentunya. Kakak Chandra ini Youngsters ya. Ada dua orang yang dari Gresik yang OTW Surabaya. Weh. Ini kayaknya banyak ini ya, orang-orang Gresik yang kerja di Surabaya ya. Wih, semangat deh Youngsters. Kayaknya kalau pagi mah masih lancar, aman, sentosa ya Kakak Regia perjalanannya. Beda lagi kalau perjalanan pulang gitu. Wah, itu udah banyak truk gitu. Aku pernah ke Gresik Kakak Regia ya. Waktu itu perjalanannya tuh malam kalau gak salah. Gila, truknya banyak banget, gede-gede lagi. Itu benar-benar macet yang dimana mengganggu pemandangan gitu. Karena truknya gede-gede banget ya. Tapi kalau pagi mah kayaknya aman banget, lancar, masih lancar ya. Jadi buat teman-teman, buat yang semua yang lagi otw-otw kerja nih dari Gresik ke Surabaya atau sebaliknya ya, semangat yang Youngsters. Boleh banget ya. Jadi untuk perjalanan kamu, kamu bisa dengerin lagu-lagu dari DJ FM tentunya. Bisa rekomendasiin aja lagu yang pengen kamu dengerin sekarang pagi hari ini yang Youngsters di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada juga dari kakak siapa? Kakak Zulia yang ada di Jakarta. Selamat pagi kakak. Pagi juga kakak Julia. Boleh request Remuk Enggi Carvalho. Salam buat kakak penyiarnya dan The Enggis seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Semangat pagi dan awali semua dengan doa. Iya, tadi kita udah doa bareng-bareng juga ya kakak Julia. Tapi BTW kakak Julia, karena lagu dari Enggi Carvalho ini masih tergolong lagu baru ya, lagu Remuk, jadi masih belum bisa diputar di The Morning Crew kakak Julia. Mohon maaf sekali, nanti kakak Julia boleh request lagi aja di jamnya Youngsters, di jam 11 sampai jam 1 siang ya, untuk lagu-lagu Indonesia terbaru. Nah, kemudian ada dari kakak Atala Novel. Halo kakak Atala. Wih, gila kakak Atala ini ternyata Youngsters sekarang lagi stay di Sumbawa. Gila keren juga ya DJ FM udah gak cuma di Surabaya doang tapi yang dengerin orang Sumbawa gitu. Katanya mau dengerin lagunya siapa? Head That I Made You Love Me. Karena tergolong lagu baru juga kakak Atala ya, jadi masih belum bisa diputar. Terus tadi mau ganti ke lagunya Justin Bieber yang stay ya. Oke, bukan stay to kan kakak. Oke. Siap ditunggu Youngsters. Kalau dari Instagram belum ada sih, baru WhatsApp doang Youngsters. Oke, jadi buat kamu yang belum rekomendasiin lagu, boleh banget langsung aja ya di WhatsApp kita di 081-888-0948. Jangan lupa juga abis ini stay tune terus Youngsters, di jam 7:30 kita bakal ada tebak cepat seperti biasanya ya. Jadi kira-kira pertanyaannya tentang apa? Bah, ditunggu. Kita puterin dulu satu rekomendasi lagu dari kakak Regia Youngsters ya. Untuk
mungkin menemani suaminya kakak Regia juga kalau misalkan dengerin DJ FM ya di mobil pagi hari ini. Ada ya.